Selamat pagi Superadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Superadi. Oh, kali ini dari Belitung Timur Superadi di Becikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Belitung Timur menyampaikan kondisi kesehatan jemaah haji hingga saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib setiba di Arab Saudi sebagai bagian dari tahapan awal pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Staf kantor Kemenhaj Kabupaten Belitung Timur, Faturrahman ngomong, secara umum jemaah dalam kondisi sehat dan kini tengah mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Minah Armunzah pada 25 Mei 2026 mendatang. Menurutnya, aktivitas jemaah saat ini lebih banyak difokuskan untuk beristirahat di hotel mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang cukup ekstrim. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai 42 hingga 43 derajat Celcius sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas luar ruangan dalam waktu lama. Faturrahman menambahkan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belitung Timur terus melakukan pemantauan kondisi jemaah setiap hari melalui koordinasi dengan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH yang mendampingi jemaah di Arab Saudi. Salah satu keluarga jemaah haji asal Kabupaten Belitung Timur, Dedi mengaku bersyukur mendengar kabar kondisi para jemaah dalam keadaan sehat selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi Superadi. Dan selengkapnya dapat Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id Superadi. Oh.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, au, bena mega lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, auk lah, Be. Tapi, Ma, Ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Mekak, ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, oh Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat, Semperadi, sahabat budaya kita lagi di Hari Reformasi Indonesia Sedunia nih, Semperadi, sahabat budaya. Nah tadi lahiran informasi kena sejarah ke latar belakang Reformasi Indonesia nih, Semperadi. Kemudian kita ke kronologis reformasi tahun 1998. Nah, bulan Mei 1998 menjadi salah satu periode paling penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa inilah gelombang reformasi mencapai puncak hingga akhirnya mendorong Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah berkuasa selama 32 tahun. Nah, Spradi, kronologis lengkap Spradi, oh, jalanan reformasi 1998 ini di Spradi, oh. Jadi tanggal 5 Maret 1998 sebanyak 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyampaikan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden dalam sidang umum MPR. Nah, mereka juga menyerahkan agenda reformasi nasional ke diterima oleh fraksi ABRI, Spradi. Kemudian tanggal 11 Maret 1999

amanan Panglima Abri Wiranto bersama sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan 7 menggelar dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta, akan tetapi banyak perwakilan mahasiswa menolak dialog tersebut. Nah, tanggal 1 Mei 1998 melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerapan Alwi Dahlan, Soeharto menyatakan reformasi baru dapat dimulai pada tahun 2003. Kemudian 2 Mei 1998, pernyataan tersebut kemudian diralat. Pemerintah menyebut reformasi dapat dimulai sejak tahun 1998. Tanggal 4 Mei 1998, kenaikan harga bahan bakar minyak memicu demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Medan, Bandung, ke Yogyakarta. Sejumlah aksi berakhir ricu akibat bentrokan dengan aparat keamanan. Nah, tanggal 5 Mei, Semeradik Sahabat Budaya, di tahun 1998, demonstrasi mahasiswa besar kembali terjadi di Medan dan berujung pada kerusuhan. Nah, tanggal 9 Mei 1998, Soeharto akhirnya berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G15. Kunjungannya menjadi lawatan luar negeri terakhir sebagai presiden. Nah, tanggal 12 Mei 1998, tragedi Trisakti terjadi ketika aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang melakukan demonstrasi damai di area kampus. Kemudian tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, kayak Bekasi, mendatangi kampus Trisakti untuk menyampaikan bela sungkawa. Situasi kemudian berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah. Kemudian seperti Sahabat Budaya, di tanggal 14 Mei 1998 dari Kairo, Soeharto menyatakan siap mundur apabila rakyat menginginkan. Seperti pada hari yang sama, kerusuhan dan penjarahan melanda sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek dan penyebab ratusan korban jiwa. Tanggal 15 Mei 1998, Soeharto kembali ke Indonesia setelah memperpendek kunjungannya ke Mesir. Ia membantah pernyataan mengenai kesediaannya mundur. Sementara itu, kondisi Jakarta masih mencekam dan banyak warga memilih tetap berada di rumah. Kemudian sebagai Sahabat Budaya, 16 Mei 1998, banyak warga negara asing meninggalkan Indonesia karena situasi keamanan yang belum stabil. Lanjut ke tanggal 19 Mei 1998, Soeharto mengundang sejumlah tokoh Islam seperti Nurholis Majid, kemudian Abdul Rahman Wahid, Malik Fajar, Kiai Haji Ali Yafi ke Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh menyampaikan bahwa mahasiswa dan masyarakat tetap menuntut Soeharto mundur. Soeharto kemudian mengusulkan pembentukan komite reformasi dan menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Nah, seperti Sahabat Budaya, kemudian kita lanjut ke tanggal 20 Mei, 1998, aparat keamanan memblokade jalan menuju Monumen Nasional untuk mencegah massa berkumpul. Meski demikian, ribuan mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR MPR dan terus menuntut pengunduran diri Soeharto. Kemudian di 21 Mei 1998, pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, Soeharto resmi mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden untuk melanjutkan pemerintahan pada masa transisi reformasi. Nah, itu dia Sahabat Budaya. Oh, jadi kronologis reformasi di tahun 1998. Ada beberapa kejadian seperti di pada tanggal lahiran hadirkan untuk Ika, lahiran hadirkan informasi nih seperti. Oh, kita lanjut kembali seperti Sahabat Budaya. Iren hadirkan lagu untuk Ika Sepradi di pagi hari ini. Sepradi, apa kabar Ika Sepradi? Oh, ya sebenarnya Sahabat Budaya, oh, yang nak bergabung di 08-12-13-14-10-39 sebelum kelaa Iren di berikut informasikan lagi dampak reformasi 1998 terhadap Indonesia. Kita angkat penelpon kita nih di pagi hari nih. Oh, ada siapa di mana di pagi hari ini seperti Sahabat Budaya. Oh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ngopi pagi, selamat pagi. Bohnya

0: dipadam mapure. Halo, para sahabat budaya dicubit kembali di 08 12 13 14 10 39, dan seperti sahabat budaya di ngopi pagi kita lah sesi kedua nih sebenarnya sahabat budaya. Kalau udah nih di jam 8 yang nak bacakan kabar berita, udah kita masuk ke berubat beragam sebelah sehat jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di mana nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Wah, oh,
0: kayak siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Yo, kayak siapa di mana nih?
1: Embera.
0: Embera, apa kabar Embera? Lagi ngapa Embera nih?
1: Lagi dengar kamu.
0: Hah?
1: Sudah mandi
0: kan?
1: Lah.
0: Ada informasi apa di Sindrajaya? Ada informasi apa pagi ini di Sindrajaya? Hah? Informasi apa? Cemana cuaca? Anget, hujan, panas apa dak? Apa cemana?
1: Ada ha.
0: Panas sok.
1: Suara hujan malam bang.
0: Oh, lapun ayo. Lah ke pasar lo Membera?
1: Hah?
0: Lah ke pasar lom.
1: Lom.
0: Lah makan lom.
1: Lah.
0: Hah?
1: Lah.
0: Oh, lauk apapun.
1: Oh,
0: lah, oh lah, Embera nang apa di ngopi pagi ne?
1: Hah?
0: Nang apa di ngopi pagi ne?
1: Ibu, duduk.
0: Lagu apa?
1: Lagu Demah ya?
0: Ya. Apa?
1: Demah.
0: Bener-bener ngomong ya, lagu
1: tema.
0: Apa? Hah?
1: Tema.
0: Lagu tema?
1: Oh.
0: Hari ini hari reformasi Indonesia. Jadi, yuk, lagu apa pon pagi hari ini?
1: Aku keluar dulu ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa pon?
0: Yo, apa man?
1: Lagu Gawi.
0: Lagu apa?
1: Gawi.
0: Apa ragu rajut bergoyang, Mbak?
1: Gawi.
0: Lagu Begawi?
1: Oh, lagu Gawi.
0: Mana ada lagu Begawi?
1: Yalah.
0: Hah?
1: Gawi.
0: Lagu apa, Embera?
1: Gawi.
0: Lagu Jawa?
1: Gawi.
0: Lagu Begawe.
1: Oh.
0: Siapa nyanyi ya?
1: Ade lah.
0: Dia lagu Begawe.
1: Ade.
0: Siapa nyanyi lagu Begawe?
1: Ade. Betul apa?
0: Lagu apa pun ganti lagu lain, Mei. Lagu apa anak? Kamera.
1: Bujang Lapok.
0: Lagu Bujang Lapok. Yo lapun. Salam ke siapa?
1: Lu masuk tadi
0: ya? Yo, punya lapuk. Lu ada yang masuk beruka di wek lah, Mera?
1: Kan buat Korea malah.
0: Yo.
1: Buat Pangyan. Samir. Salam. Utam. Bawan. Buat. Bani. Buat sudah kami buat orang lagi kalau itu buat saya sen buat kami buat arti mengeri melabu buat kita buat buat penutupan buat pagi

0: Aku sejarah.
1: Wah, tuh bayi.
0: Irene. Lama.
1: Yo, muka sembarao. Yo lah. Lah tuh bayi.
0: Lah.
1: Oh, lapo nah. Ditunggu lagu ah, bucah lapok kah. Yo lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbera yang ada di Sinar Jaya. Yo, seperti sahabat budaya yang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Seperti sahabat budaya, kita hari ini hari memperingati hari reformasi Indonesia. Seperti ada, kita angkat telepon di belakang Mbera. Di siapa nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
2: Ngopi pagi, selamat pagi. Assalamualaikum, Iren yang keren.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, artis Airway. Aulah taulah. Apa kabar?
2: Maliknya Mbak Bunga Dahlia.
1: Apa?
2: Yang maliknya Mbak Bunga Dahlia. Cie.
1: Oh, nak minta lagu Bunga Dahlia.
2: Dah lah. Ngapain pagi-pagi minta Bunga Dahlia melo ge?
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Iren, cuman Iren udah suka makan durian nih.
1: Baiklah, sehat kan?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat sayang, baik-baik sayang.
1: Jadi ini lah udah begawe gali-gali ya? Enggak santai nih.
2: Lo baru nak nyapu nih.
1: Mati, berarti lo mandi nih.
2: Oh, baru ngepel, udah tuh aktivitas lainnya lah pokoknya.
1: Oh, lo mandi nih gak ya?
2: Gabung lo.
1: Alah pun ah.
2: Tempao.
1: Apa?
2: Embera tadi tuh.
1: Begawe. Oh, dia lagu begawenya ngeracau akhir bujang lapoknya.
2: Begawe. Begawe lah di rumah tuh, dosa nak nyusahin mak terus.
1: Ya lapan. Ayuna lagu apa, Pon?
2: Lagu apa? Lagu yang kiting kiting gitu.
1: Lagu apa?
2: Ya lagu yang pria yang lagu dari ini nih, lagu apa ya? Yang lagu baru yang orang timur nih, lagu pria-pria yang manis. Nona manis tuh itu, yang pria manis tuh.
1: Yang mana?
2: Yang ting kiting kiting kiting kiting tuh.
1: Yang mana? Suara diputar.
2: Lagu ting kiting kiting yang ada yang pokoknya lirik ketua. Oh ame ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam ingat kamu tuh.
1: Tahu kok lah Iren cari lo pun.
2: Ah, pokok carilah kiting-kiting judul lah.
1: Oh, kiting-kiting.
2: Pria-pria manis pokok judul toh.
1: Apa dek lagu kicau, kicau, kicau mania.
2: Oh. Alah pon. Eh, Iren.
1: Kira lo lagu apa kiting-kiting judul lah? Apa aku cari ya?
2: Bukan, pria-pria manis deh tuh. Lagu apa? Topan Ca-ca-ca-caribu. Topan Casaribu nyanyi tuh.
1: Pria-pria manis.
2: Ah.
1: Coba aku nyari lu adida.
2: Topan Casaribu.
1: De
2: lagu kayak lagu timur lah dia tuh.
1: Mane hitam manis.
2: Gadis. Pria-pria manis.
1: Nih lu aku cari pria-pria manis de.
2: Wah, cincau kita mania adalah.
1: Oh, lapun ditunggu lapun.
2: Cicau.
1: Tapi agi nak Iren cari lapa tadi coba nyanyi apa cuman ya Saira. Kiting kiting.
2: Saira tua.
1: Kiting kiting.
2: Pria pria manis se pokok. Iya ada nona manis se tu pokok. Tak tahu lah pokok ada di TikTok deh sering tu.
1: Masa pria pria manis se.
2: Oh, pria manis be ada be pria manis. Tak ada cewek terus yang manis. Bukan nona bayi manis. Ini apa tuh namanya pokok ting kiting kiting kiting kiting tuh deh. Tadi musik itu heboh tuh tengah viral tuh. Pokoknya yang lirika yang ada. Oh ame ame belalang kupu kupu. Kalau apa kok ada nih lah pokoknya yang apa tuh yang dia yang goyang goyang ada dah lihat apa lah.
1: Pokoknya Iren, gitu
2: lah. Nggak dapet dia yang kicau mania tuh, bayi.
1: Alah pun, nanti salam ke siapa
2: ya? Pasrah deh, yuk nih.
1: Hah?
2: Pasrah deh lah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngadep Iren nih.
1: Ngapel nih ngadepku. Oh, oke. Okay.
2: Tau lah gue.
1: Oke.
2: Salam untuk Bang Putra Samba, kalau semoga sehat selalu. Sudah tuh untuk Mama Rati, selamat pagi, ngopi pagi. Terus untuk kakek Sakamura, untuk Mangyan yang ngopi di pagi hari, dibikin Maktin. terus untuk Pak Iing yang lagi beraktivitas, yang selalu sibuk, terus untuk Bu Marnia semoga sehat selalu, untuk Bu Desumi, untuk Bu apa tuh namanya, Bu Rida di Lintet, Pak Abdul, kayak Bang Rido, kayak siapa tuh namanya tuh, Bu Sri Atun, terus Bunda Mary ya yang Cikarto, sudah tuh untuk ya Bujang Pinang Selatan, hanya Pinang, hanya ada Siko, sudah tuh Awak Zaidi, Ko Ayong, Ko Ayau, Yupitri di Sri Melanti, terus untuk Nia suami toh, sudah tuh untuk pokoknya segala-gala lah, gak ada kok lagi, pening kepala mikir. Pokoknya untuk segala-gala lah peradik kita, semoga sehat selalu semuanya. Ngopi pagi deh, semangat pagi.
1: Oh lah, ngopi pagi, selamat pagi ya. Agi nyari lagu lo Julian, siapa tahu dapat. Ah, mana dapat? Mana dapat lagu kicau-kicau mania we?
2: Kelaten ayu WA pun
1: ah. WA lah, WA lah. Apa judul?
2: Lagu ayu dulu dah pun. Lagu embera lalu.
1: Oh lah, oh lah, yo lah ya. WA kan apa judul lah? Cepat mana apa judul lah?
2: Ah, oke.
1: Yo lah, yo lah pun. Yo yo.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, yuk Julia ke Embera. Soulmate Dwiko nih. Ya sebenarnya sahabat berada di belakang yuk Julia kan akan menelepon kita, ada siapa di mana nih? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
3: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Apa gawe yuk Fitri, sehat oh?
3: Alhamdulillah, sehat, kuat dan cerah.
1: Mantap. Tengah ngape pagi hari ini?
3: Bangun nyuci piring.
1: Nyuci piring. Lo mandi kan?
3: Lo mandi nih, dia selalu mandi aja.
1: Ada informasi apa lagi ke pasar lo?
3: Lo belum ke pasar lo pagi.
1: Jadi dia tahu informasi apa lah?
3: Tidak tahu apa lah informasi.
1: Oh, nah ngapapun nah, ngopi pagi cuma apa?
3: Baru beri ayam makan dari tahun, ada sisa-sisa yang kemarin
1: tuh. Oh, dek mati kan ayam lagi.
3: Dek mana ayam, mati lah, tapi gak beri mati semua ya nanti ada yang itu.
1: Walaupun, walaupun nak. Nah, lagu apapun pagi hari ini yuk.
3: Ayo nak lagu pria idaman, gini ya dek.
1: Matai nak pria idaman, adek.
3: Adik, dia dah susah nyari lagu.
1: Aulah punah. Aulah ditunggu lagu ah.
3: Aul.
1: Salam ke siapa?
3: Salam ke Julia yang cantik, yang molek tadi toh. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Untuk yuk Priyatun, ke suami yuk Rida, yuk Mar, tapi yuk Sinta.

0: Bang Yan, Pak Rahir, Putra Sambas, Ya Suhami, Kakek Sakamura, Tuayau, Tuayung, Mama Rati, Budi Sumi. Pokok semuanya lah, pendengar kita RRI tanpa terkecuali. Semoga kita semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Untuk Allah. Penyiar, selamat tugas. Selamat
1: hati. Yo, makasih yuk Fitri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu yuk Fitri lagu Pria Idaman. Wow, pagi-pagi lah Pria Idaman. Yalah ponak seperti sahabat budaya si kepenal pun lagi Iren tunggu ikan di 08-12-13-14-10-39. Ada siapa di mana nih di belakang yuk Fitri ketangkap telepon ya. Halo, Ngupi pagi, selamat pagi.
2: Halo, Ngupi pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ape, gawin, emang amat, sehat ke?
2: Alhamdulillah, sehat, lagi nyentak selimut.
1: Matailah, lah terang-terang lagi nyentak selimut, ini ngapa, sakit kan?
2: Hah?
1: Sakit kan?
2: Oh, di umum dah. Tadi hari dah.
1: Apa?
2: Dingin, aku diin tak selimut.
1: Gimana cuaca pagi ini di Tanah Merah, Senen?
2: Eh?
1: Gimana cuaca di Tanah Merah?
2: Lagu wak.
1: Cuaca di Tanah Merah, suat nih, cemana pagi nih?
2: Cuaca panas pagi lah.
1: Ngapa pun lagi ngintak selimut, panas, gak kepanas kan?
2: Tak.
1: Yolah pun, lagu apa Bang Ahmad?
2: Lagu lah. Lagu kok, lagu beradek Betawi.
1: Ada ya Pak judul lagu tuh?
2: Ada ya, beradek Betawi.
1: Oh. Yo lapona ditunggu ala gua teh salam ke sape?
2: Salam kan dilia tadi kan Mama Rati kan Fitri kan Amina kan Mama Tumi kan Abang Yan kan Abang Maco kan Abang Kaim kan aku yau kan semua ilah.
1: Ya lah pun akan hamuen-hamuen lah.
2: Oh ya, nek. Ini ada pantun, ada lo sikit.
1: Ya, pantun lah.
2: Ayo. Mari dapat warnanya merah. Mari dipakai hari regu. Apa sebab diriku marah? Karena bini selingkuh.
1: Apa Pak Cacemnya? Pantun ah?
2: Pantun ya, pantun lah.
1: Alah pun nak, ditunggu lagu tadi ah.
2: Lagi ada lagi
1: ah. Alah ditunggu lagu ah.
2: Ayo.
1: Alah pun.
2: Akan ada selamat petugas, pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih oh, untuk Amang, Ngamat, Mangamat yang di Tanah Mirai Tanjung Gunung. Udah. Walaupun sebagai sahabat budaya Iren akan membacakan kabar berita kita di jam 8 pagi nih seperti oh, udah tuh Iren hadirkan putarkan lagu request permintaan nikah tadi Adi Embera yang lah bergabung oh, lagu tadi tuh Bujang Lapuk, kemudian Julia tadi ya, gitnya nyari lagu apanya, baca WA. Nah, Yu Fitri lagu Pria Idaman, kemudian mengamat lagu Gara-gara di BGW. Udah, olah sobat-sobat budaya, ikat tetaplah di 103,9 MHz RS Sungai Liat, ne. Iren nganti ke hingga jam 12 siang, klak, seperadi. Jangan kemana-mana, yuk.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem 8 rupa gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat pagi Seperadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 Seperadio dari Pangkal Pinang dibaca ke Kuiren bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Kota Pangkal Pinang Rabu 20 Mei 2026. Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan bahan pangan beras ke minyak goreng menjelang Idul Adha. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ayu Trisna, didampingi Kabak Ops Polres Pangkal Pinang, Kepala Inspektorat Pangkal Pinang, Kepala Perikanan dan Kelautan, Kepala Pertanian dan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang. Desi Ayu Trisna menyampaikan kunjungan ke Gudang Bulog merupakan langkah pengawasan yang rutin dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan serta kualitas stok beras nasional. Kata Desi, dengan adanya bantuan pangan dari Bulog ini, harga-harga dapat terkendali dan angka inflasi juga dapat terkendali. Sementara, Manto salah satu masyarakat berharap dengan adanya sidak tersebut dapat menjaga stabilisasi harga pangan pokok. Semoga harga menjelang dapat lebih stabil dan stok dapat terjaga. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Spradio.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Lagi kok sudah bawa tas kresek penuh? Mau kemana kamu, Ra?
1: Kamu, Nin, ngagetin saya saja. Ini loh, tadi saya baru bersih-bersih rumah. Lah, ini hasilnya. Sampah, ada koran, baju-baju nggak kepake lagi. Pokoknya macam-macam lah.
2: Nah, terus, Ra, barang-barang itu mau diapakan?
1: Kamu ini, aduh, buang sampah saja kok repot sih. Ya tinggal dilempar ke sungai, kan beres.
3: Wah, buang sampah kok ke sungai? Bahaya itu, parah kamu, Ra.
1: Apa? Bahaya? Apanya yang bahaya, Nin?
3: Ya jelas bahayalah. Nanti pas musim hujan, aliran sungai bisa mampet karena tersumbat sampah. Lalu kita kebanjiran. Akhirnya yang repot kan kita-kita juga. Dan lagi, Ra, sampah-sampah itu kan bisa dimanfaatkan. Didaur ulang atau pisahkan saja antara sampah basah dan kering. Terus bisa diproses sampah-sampah itu agar memberi nilai tambah. Gitu loh, Ra.
1: Oh iya, benar juga ya, Nin. Saya sudah ngerti kok. Setelah ini saya nggak akan buang sampah ke sungai lagi.
3: Nah, gitu dong. Dan mulai sekarang, mari kita ajak ibu-ibu yang lain dan semua warga sini untuk peduli dengan lingkungan sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di program saya kita berikutnya seperti adik berobat beragam unsur budaya sehat seperti. Nah, seperti sahabat budaya di pagi hari ini seperti di berobat kita yang pertama nih seperti Irena hadirkan informasi untuk ikat seperti jadi ada 7 makanan untuk mencegah penyumbatan jantung harus ada di meja makan seperti. Dikutip dari CNN Indonesia kita seperti sahabat budaya penyumbatan jantung nih jadi penyebab utama serangan jantung dan bisa fatal seperti. Nah, berikut tadi beberapa makanan untuk mencegah penyumbatan jantung seperti. Jangan lupa masukkan dalam menu harian kita seperti. Nah, apakah itu penyumbatan jantung istilah ini mengacu pada kondisi pembuluh darah menyempit atau tersumbat dan menghambat aliran darah ke jantung seperti.

0: Kandungan lemak sehat, buah nih baik kamu konsumsi sebab bisa membantu mengurangi kadar LDL alias kolesterol jahat. Nah, meningkat kadar HDL atau kolesterol baik dan membersihkan pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada brokoli. Konsumsi sayuran hijau yang itu baik seperti Nah, selipkan brokoli di antara menu harianmu. Brokoli banyak mengandung vitamin K. Vitamin K sangat berkaitan dengan kesehatan pembuluh darah sebab vitamin E menjaga kalsium agar tidak merusak arteri. Kemudian yang ketiga ada ikan berlemak. Nah, ketimbang daging merah, perbanyak ikan untuk mendapat asupan protein. Nah, ikannya terutama ikannya berlemak seperti yang berlemak tinggi, kadar asam omega 3 yang dapat membersihkan pembuluh darah. Setidaknya makan ikan 2 kali seminggu agar jauh dari risiko terkena penyakit jantung. Asam lemak omega 3 akan membantu mengurangi peradangan dan menurunkan trigliserid. Nah, kemudian yang keempat seperti ada semangka seperti Selain menyehatkan, menyegarkan, ternyata semangka ini juga makanan untuk mencegah penyumbatan jantung. Nah, kenapa demikian seperti kok bisa seperti semangka? Nah, semangka mengandung asam amino yang dapat memproduksi nitra tubuh. Nitra membantu arteri lebih rileks dan lebar. Aliran darah pun lancar sehingga risiko penyakit jantung turun. Kemudian yang kelima ada almond seperti Pertimbangkan almond jadi cemilan jika kamu ingin mencegah penyumbatan jantung. Kacang sikoknya seperti memberikan sejumlah nutrisi penting buat jantung seperti lemak tak jenuh tunggal, vitamin E dan serat seperti. Kemudian ada yang keenam seperti ada bayam, sayur bayam seperti. Cegah penyumbatan jantung dengan rutin mengkonsumsi bayam. Sayuran hijau ini mengandung kalium, folat, dan serat yang mencegah penyumbatan pada arteri. Nah, yang terakhir seperti yang ketujuhnya seperti ada gandum seperti. Gandum dan jenis biji-bijian lain termasuk makanan untuk mencegah penyumbatan jantung. Biji-bijian banyak mengandung magnesium yang membantu melebarkan pembuluh darah. Nah, roti gandum itu, beras merah, oatmeal, kayak menu dengan biji-bijian lainnya seperti dapat yang banyak mengandung serat larut yang mengikat kolesterol dan membawa keluar dari tubuh seperti. Nah, itu dia sebenarnya sahabat budaya informasi di berubat kita yuk, beragam unsur budaya sehat kita di sesi pertama nih seperti jadi ada 7 makanan untuk mencegah penyumbatan jantung kita nih seperti yang kita harus ada di meja makan seperti udah. Yalah pun sebenarnya sahabat budaya kayak elah di bergabung di berubat kita di 08 12 13 14 39. Kita angkat penelpon kita pagi hari ini seperti hari ini hari Kamis 21 Mei 2026. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Berobat di RTK.
0: Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Akbar luar biasa.
0: Sudah pulang ngom senam kan?
1: Ini senam ya, lagi bikin kue pastel.
0: Lagi bikin kue apa cuman apa senam?
1: Bikin kue pastel kayak Andek Rayo.
0: Bikin kue pastel.
1: Oh.
0: Eh rajin. Banyak
1: kok bikin. Alhamdulillah. Arnya bakar nama kawah.
0: Banyak.
1: Nama kue kita nama gak. Di kawah nusah. Di kawah nusah. Saro.
0: Banyak kan bikin ah?
1: Banyak sama di Depradi. Magi Gamak.
0: Oh jadi baru nak muat apa lah kayak Hude?
1: Lah kok udah lah dari resep bikin.
0: Oh lah dari tadi kan.
1: Lah dari subuh tadi kan kalau mama buka dia nak seger tuh
0: seger. Ah, lauk sudah subuh seger langsung ada. Tidak usah tidur lagi.
1: Baru bikin kue puri.
0: Ah, lapor mama sambil begawin lagu apa di berubat nih?
1: Nak lagu kututkan kepadamu.
0: Alah,
1: dia yang paling ku sayang. Itu cinta.
0: Alah, ditunggu lagu, salam ke siapa, Ma?
1: Salam ke dunia kita. Kita amat kita mati. Bapak anak-anak adik. Di tetap hidup.
0: Iyalah. Iyalah kata Iren tadi. Toh, ngapa? Perlu cuaca panas lagi bisa lima.
1: Cuaca panas. Mungkin kayak demam, gak enak badan. Mungkin. Tadi saya pikir mama cari cewek jangan bangun pirang lagi cari cewek yang banyak uban.
0: Dek tadinya bilang, ano apa tadi apanya bilang

0: katanya
1: tapi siapa harus ngomong anak anaknya
0: tak katanya tidak pegawai tidak pegawai
1: tidak pegawai ini untuk di rumah biar terlihat keluar ada
0: ya? Oh, bener lah Mama Rati
1: awal gerak badan mengamat kita lakukan jangan banyak mager disuruh banyak beraktivitas tapi aktivitasnya yang sesuai dengan umur kita jangan kalau ngangkat beban barjal yang 100 kilo kayak mengamat kita kayak tak berani kayak Rida beserta ya yang omanya kayak Bu Mary kayak Rido kayak Ayuk Mar kita juga kayak Bang Jan kayak Bang Mi'i pakai kamera lanjut jadi aktor kan?
0: Apa?
1: Pakai kamera lanjut sih dulu lanjut jadi aktor namuli.
0: Entahnya ganti-ganti. Nah, tahu.
1: Maksudnya orang tak tahu sih atau RG kalau kok?
0: Oh, iyalah banyak nama ya mendekat.
1: Banyak lah. Ada aku, ano, aku Ayung, aku Ayung. Nek pak Genji atau Genji sebenarnya.
0: Oh, biarlah aku Ayung yang ngomong Ayung. Oh.
1: Mungkin ada tinggal sebatan. Kayak misi kita, kayak suami, oh, bukok dari apa saja itu habis. Kalau mau aku tidak sampai tuntas, buat yang lagi cek-ceknya, pulang hati-hati.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut aktivitas pagi.
0: Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati yang ada di Pagarawan. Lada rayonya muat kue rinta. Muat kue rinta. Kue apa? Pastel. Yalah di belakang Mama Rati kita angkat penelpon kita di berubah nih ada siapa pokok yang penting kita sehat selalu seperti sahabat budaya kita angkat nelpon di belakang Mama Rati. Halo selamat pagi bohnya meluntang jadi padam lagi ini coba kembali yuk seperti sahabat budaya di 08 12 13 14 39 seperti Irena kita tunggu partisipasi kak seperti di berubah nih seperti di nomor biasa kita di 08 12 13 14 39 seperti

nih sahabat budaya kita, yang angkat telepon kita di belakang Mama Ratineo. Ada siapa di mana ya, udah? Halo, selamat pagi. Bonya meluntang. Dicoba kembali oh, sebenarnya sahabat budaya oh, di 08-12-13-14-10-39. Dan sebelum Miren hadirkan lagu tadi oh, ya, request Mama Rati tadi ada, kutitipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Kita angkat telepon oh, ada siapa kembali di berubat kita di pagi hari nih ora. Halo, berubat selamat pagi. Neh, kah dipadam maulah. Ngapanya adek ngomong malu kan? Yalah pun Mas Iren tunggu sebagai sahabat budaya oh, di 08-12-13-14-10-39. Ada siapa di mana di pagi hari ini di berubat kita Spradi. Oh, sebelum Iren hadirkan lagu request permintaan Mama Rati tadi oh, dari Ona Sutra nih Spradi. Oh, titipkan cinta. Dah. Jadi Mama Ratine nitipkan cinta untuk kita semua yang sebagai sahabat budaya. Udah. Kita angkat menelpon kita nih, ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi. Bu, ngapanya cemia ya? Ya Spradi, dicoba kembali yuk di 08-12-13-14-10-39 Spradi. Oh, jangan malu-malu Spradi. Oh, dicoba lagi Spradi. Oh, di berubat kita nih Spradi. Oh, lagi Iren tunggu partisipasi Kak Spradi di pagi hari ini Spradi. Oh, dah. Sembari Iren nyari lagu Mama Rati tadi ya.

kita di 08 12 13 14 10 39. Ini ada siapa ya? Udah. Nih diangkatnya macam ya. Udah. Halo. Dicoba kembali Superadik Sahabat Budaya. Allah pun Superadik. Kita langsung baiklah hadirkan lagu request permintaan Mama Rati tadi Superadik. Oh, kutitipkan cinta dari Ona Sutra. Titip cintaku dari Ona Sutra Superadik. Kalau macam itu selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Superadik. Tetaplah di 103,9 MHz RS Sungai Liat Superadik. Oh. Lalu kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua kita Superadik. Oh, ya dengan Ika hari ini sampai jam 12 siang nih Superadik. Jadi Ika jangan kemana-mana, Ika kan Tireno. Oh.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Spradi. Yuk, kali ini dari Pangkal Pinang, dibaca kayak kuiran bersumber dari rri.co.id.

Andi Aktas meresmikan sebanyak 393 posko bantuan hukum Posbanko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 20 Mei 2026. Menkum berharap akan menjadi sarana media bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga di pedesaan, untuk bisa mendapatkan layanan dan bantuan hukum baik melalui mediasi maupun perujukan advokat. Ia meminta kepala daerah bersama-sama melihat dan mensinergikan program ini menjadi program bersama, yakni program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, kayak juga program pemerintah kabupaten kota. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani berharap dengan Posbankom ini, masalah di masyarakat bisa diselesaikan secara damai, tentram, dan tidak membebani di pengadilan ataupun di penegak hukum. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung, Johan Manurung, ngomong, sejak 25 Agustus 2025 telah terbentuk 100% pos bantuan hukum sebanyak 393 pos bantuan hukum di desa kelurahan yang tersebar di Bangka Belitung. Paralegal pada Posbanko desa kelurahan sebanyak 2.223 peserta. Kemenkum Bangka Belitung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten kota seprovinsi Bangka Belitung atas dukungan dan komitmennya dalam pembinaan pos bantuan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelak seperti sahabat budaya. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Freddy, apa kabar Ika? Nih kita ketemu puli, dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka Dwi lah buko. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
2: Mai. Oh mai. Mai. Oh
6: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah hurang. Ukan ge ke assalamualaikum. Ape say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
6: mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
6: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
6: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
6: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah. Ho. Ukan ke sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
6: Sampai ya tiga Mai nyuruh ku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom.
6: Bahagia?
2: Nau Rom.
6: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom?
6: Baca lah pok nek kesel Rom.
2: Dia sege. Tukang bikin orang
6: Mai.
2: Kesel Rom.
6: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
6: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
6: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
6: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
6: Mai, mentengah nih, ku belum nyari laki loh, Mai. Ku nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
6: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk, lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh,
2: apa?
6: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
6: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
6: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
6: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. yang ngadege utak kune begengger denger pok ne rom.
6: Baseng kalah mai, nak gingger ape ke nginger, baseng kalah. Salah tapi katu mai, name gengger, ku inget ya mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu, ku galak meli ya mai. Soal ku ingin mai makan gule-gule itu mai, asa udah makan gule-gule itu mai, seger rasa perutku mai, nyaman rasa perutku nih mai.
2: Wih, gaya kan Rom, nyepo ingin no makan gule-gule itu.
6: Kan ingin mai, pokok nyaman mai, lah kacube lah mai, menadi barang mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin gak makan Rom?
6: Oh pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh mai.
2: Ao kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Asai-asai dek nyaman, asai ku nih. Alamat adik kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
6: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari Pangal Pinang mai.
2: Lah ku padah nian, ade ucongan nih.
6: Apa? Maya,
2: kau minta ganti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
6: Yolah Mai, ganti ku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus. Kaki reto, please sok Rom.
6: Mai.
2: Wah, kau wah ku dek Rom. Yolah ke pangkal Mai. Sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kau wah ku dek.
6: Yolah Mai.
2: Lah, muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok Rom.
6: Yolah Mai, please Mai. Ganti ku Mai.
2: Please.
6: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Yo Mayo. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah menge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
6: Matai lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, kan nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
6: Nak Mai. Oh lapun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tau ngape lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
6: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
6: Oh lapun yo yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo temen.
6: Mayati Sophia nih.
7: 103,9 FM. Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 Megapro 4 RRI Sungai Liat. Seperti Sahabat Budaya, kita lanjut kembali Sepradio di Berubat kita di sesi kedua ini. Seperti Sahabat Budaya, Iren akan hadirkan informasi untuk Ika Sepradio. Nah, tadi Seperti Sahabat Budaya, Iren hadirkan informasi untuk Ika, ada 7 makanan untuk mencegah penyumbatan jantung Sepradio. Harus hadir di meja makan Spradi. Nah, kemudian Seperti Sahabat Budaya yang ke sesi kedua ini Spradi di Berubat kita, Iren hadirkan untuk Ika Spradi. Oh, informasinya nih ya, beda sakit kepala dan pusing, gejala kayak penyebab Spradi. Nah, di sini Seperti Sahabat Budaya dikutip dari CNN Indonesia kita Spradi. Oh, apa beda sakit kepala dan sakit pusing? Nah, apa beda sakit kepala dan pusing? Sekilas terasa same, namun ternyata keduanya berbeda Spradi. Oh, nah, ini perbedaan Spradi. Sakit kepala nih, terdapat perbedaan yang jelas antara sakit kepala dan juga pusing yang mengarah ke vertigo. Beda kondisi atau diagnosis Spradi. Tata laksana pengobatannya juga berbeda, kata dokter spesialis saraf Alvin Rahmawati kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu Spradi. Nah, Spradi Sahabat Budaya, dia juga menjelaskan sakit kepala, migrain, dan vertigo pun perbedaan spesifik yang harus dapat diidentifikasi. Alvin menjelaskan sakit kepala terbagi atas dua, yakni primer kayak sekunder Spradi. Nah, nyeri kepala primer adalah nyeri kepala tanpa diketahui penyebab khusus atau penyebab yang belum dapat dipastikan. Sedangkan nyeri kepala sekunder adalah nyeri kepala karena kelainan lain di kepala atau leher seperti infeksi dan tumor. Nah, sakit kepala primernya memiliki beberapa tipe, yakni tegang, migrain, dan klaster. Nah, jadi setiap tipe ini memiliki perbedaan gejala Spradi. Oh, begitu juga dengan vertigo. Nah, sakit kepala adalah kondisi medis paling umum yang dialami banyak orang. Oh, ahli penyakit dalam FKUI, Dr. Sukamto ngomong, katanya bahwa sakit kepala bersifat sensasi subjektif. Artinya setiap orang bakal merasa sensasi yang saling berbeda saat sakit kepala. Nah, penyebabnya bisa macam-macam Spradi, tapi kita bagi menjadi dua, yakni organik dan non-organik, kata Sukamto saat dihubungin CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu Spradi. Nah, organik ini adalah artinya ada sesuatu di kepala yang sakit. Jadi di dalam kepala ini terdapat utek, itu pembuluh darah, dan ke bawah terdapat sinus. Bisa jadi ada masalah di situ Spradi. Nah, sementara itu Spradi, penyebab non organik diartikan sebagai tidak ada masalah berarti pada kepala, tapi seseorang merasa sakit kepala. Nah, non organik tuh kalau dicek kondisi tubuh semua baik-baik saja, nggak ada yang bermasalah, dan juga tidak ada masalah di kepala Spradi, tapi merasa sakit kepala, ujar Sukamto Spradi. Nah, menurut Sukamto nih tadi Spradi, penyebab non organik nih cenderung dipicu oleh faktor psikis, ada yang disebut psikosomatis atau kondisi stres yang memicu gejala sakit fisik, masalah kesehatan mental seperti gangguan persepsi, kecemasan, gangguan penyesuaian, juga gangguan konversi. Nah, beda sakit kepala kayak pusing nih Spradi. Jadi nih di Spradi, pusing nih sering terjadi dan penyebab dasarnya biasanya tidak serius. Namun bisa jadi pusing seringkali jadi penanda awal suatu masalah kesehatan. Nah, pusing nih sering juga merupakan merupakan akibat dari vertigo Spradi. Penyebab paling umum dari vertigo nih dan pusing terkait vertigo adalah benign positional vertigo atau BVV, BPV. Sebagai contoh, hal ini terjadi saat seseorang mengubah posisi dengan cepat seperti duduk di tempat tidur setelah itu berbaring Spradi. Nah, Dokter Alvin menjelaskan vertigo tidak termasuk dalam kategori sakit kepala, melainkan pusing. Nah, vertigo ini tidak sama dengan sakit kepala Spradi. Oh, vertigo ini disebabkan karena gangguan keseimbangan atau permasalahan di otak, kata Dokter Alvin. Nah, beda sakit kepala dan pusing biasanya terletak pada denyutan berbeda Spradi. Nah, sakit kepala biasanya berdenyut yang menyakitkan, sedangkan pusing lebih kepada perasaan ringan atau melayang seperti tengah mabok perjalanan dan nyaris pingsan karena disequilibrium, hilangnya keseimbangan atau equilibrium.
Jadi penyebab umum pusing termasuk migrain, obat-obatan dan alkohol Spradio juga bisa disebabkan oleh karena masalah di telinga bagian dalam, di mana keseimbangannya diatur Spradio. Jadi mengutip dari Healthline, pusing juga bisa disebabkan oleh beberapa hal berikut seperti penyakit menier, kemudian penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, penyakit otot jantung, penurunan volume darah, gangguan kecemasan, anemia atau zat atau kurang zat besi, kemudian hipoglikemia, gula darah rendah, infeksi telinga, kemudian dehidrasi, sengatan panas, olahraga berlebihan, mabok. Nah, itu dia seperti itu. Dalam kasus yang jarang terjadi, pusing bisa disebabkan oleh multiple sclerosis, stroke, tumor ganas, atau gangguan otak lainnya seperti itu. Nah, seperti sahabat budaya ditambahkan Dr. Alvin tadi seperti ada beberapa berikut ada beberapa gejala pusing yang sering dialami. Oh, diantara pusing berputar, badan terasa ringan sempoyongan, kemudian kehilangan keseimbangan seperti mau jatuh, diikuti dengan mual dan muntah, gerakan bola mata tidak wajar kayak telinga berdenging atau gangguan pendengaran. Nah, meski beda sakit kepala kayak pusing nih seperti, namun jika serangannya terjadi terus-menerus, Anda harus menghubungi dokter terlebih dahulu seperti ya. Itulah dia seperti sahabat budaya informasi di berobat kita seperti ya. Iren hadirkan untuk Ika. Jadi beda oh sakit kepala kayak pusing nih seperti ya. Jadi ada perbedaan. Nah. Halo seperti sahabat budaya yang bergabung kembali di 08 12 13 14 39 lagi Iren tunggu partisipasi Kak seperti ya.

0: angkat penelpon kita di Berubat nih di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana nih? Ada. Halo, selamat pagi. Bohnya di Padema. Dicoba kembali yo seperti sahabat budaya yo. Di 08 12 13 14 10 39 seperti. Jadi seperti sahabat budaya, beda sakit kepala dan pusing ngegejala dan penyebab seperti yo. Jadi tadi tuh kalau sakit kepala tuh kayak mabok-mabok agak mual-mual cemtu. Men pusing nih seperti banyak kategori ya seperti yo. Bisa jadi ke vertigo seperti. Nah, tuh dia seperti beda pulih cara seperti. Kita angkat penelpon kita, ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi. Bonya di Padema, dicoba kembali seperadik sahabat budaya. Mendak kita hadirkan bela lagu di pagi hari ini seperadik untuk gak semua seperadik. Oh, biar kita sehat-sehat semua seperadik. Yalah pun seperadik mendak ada yang gabung di 08 12 13 14 39. Oh, Iren hadirkan bela lagu, lagu menemani santai kak seperadik. Oh, tapi oleh Ren Rupa seperadik lo menyapai kak seperadik semua. Oh, seperadik Oda, selamat menjalankan aktivitas yang menjalankan aktivitas seperadik Oda, saya selalu yang lagi di jalan hati-hati seperadik sahabat budaya, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 seperadik Oda, baik mendengarkan melalui RRI digital kami. Halo seperadik sahabat budaya di mana Bepo di Kabrade, salam sehat Oda untuk kita semua seperadik. Hati-hati yang di jalan, oh, selamat sampai tujuan seperadik. Kita angkat penelpon kita nih, ada siapa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Buahnya ngapanya malu-malu kalau oh. Kita angkat penelpon nih, ada siapa nih? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Ren.
0: Selamat pagi. Kane Nur Hadi yo, dari tadi betang teng nang teng nih.
1: Ngapain ya?
0: Siapa nih, Nur Hadi kan?
1: Koyung.
0: Oh, kok Ahyung? Salah uli oda. Kok Ahyung nih atau Zezi yo kata o?
1: Oh,
0: ngapa kalau ganti nama kok Ahyung?
1: Ngapain ada?
0: Apa kabar kok Ahyung?

0: Pantun Cinta. Siapa nyanyi?
1: Rumah Irama nyanyi.
0: Pantun Cinta. Yolah, ditunggu lagu. Ah. Titip salam ke siapa?
1: Salam ke Rido, ke Bu Mary, Surya Sun, Julia, ke Ko Anam, ke Bang Brahim, Mama Rati, Bu Kori, Bu Marni. Apa kabar Bu Marni? Sakit, oh.
0: Oh, dia ben tak tahu ben ku kabar. Yu Marni sehat selalu. Ada sudah operasi kemarin, ah. Ada tahu lagi kabar, ah.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih, Yu Marni, oh.
1: Oh, kayak Ujang, kayak Pak Demiri, suami.
0: Oh.
1: Sama Sinta. Bu Amina. Kak Samba. Kayak ya Mister Ru. Depi, Ko Ayau, Fitri, Bida, Pak Betul, Kek Mang Amat, Kek semua yang Kek Mang boleh tahu. Untuk Irene yang kakak selalu.
0: Oh, lah doa yang sama ya.
1: Ada lagu dah.
0: Siapa tadi nyanyi yang pantun cinta tadi ya?
1: Emang Irama.
0: Oh, lah pun adik kayak aman adik. Tunggu lagu, ah.
1: Men ada ganti.
0: Pantun Cinta. Ade benih ha.
1: Dia saya di tempat dan tu.
0: Taulah, tunggu lah gua. Nih ya, Pantun Cinta. Roma Irama, yolah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atau Zezi, yo, Ko Ayong yang ada di. Ko Ayong tadi dia ada di mana lupa Irene di ano di Sungkap kok. Ingat Perlang terus. Halo.

ditunggulah gua pantun cinta. Tapi angkat penelpon kita di belakang, kok Ahyong nih, ada siapa nih, dok? Halo, selamat pagi. Nih, Ika meluntang Iren. Dicubai kembali, oh, seperti sahabat budaya. Udah, Iren lagi tunggu partisipasi Ika di 0812 13 14 10 39. Nah, seperti, oh.

0: Seperti sahabat budaya, kita angkat penelpon kembali. Ada siapa di belakang aku, Ayung? Halo, selamat pagi. Nih, macam ya terus. Coba kembali ya, sahabat sahabat budaya. Oh, sembari renyah nyari lagu-lagu untuk ikat semua, no? Kita angkat ya belakang kok Ahyo. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Pagi, siapa ya tadi? Emangnya no?
1: Kan tuh baru masuk.
0: Tertuduh.
1: Satu dari yang dari masuk udah tadi. Oh, orang gua.
0: Oh kan, oh itulah. Apa? Oh, Mang Yan sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, mana kabar Yuk Marni? Sehat? Orang bertanya galenya.
1: Sehat mah.
0: Nah, Mang Yan
1: lah
0: nih
1: ngok,
0: lah sehat
1: nih,
0: lah sempes
1: tangan. Nanti, baru depan warung di.
0: Nyala berjual lah?
1: Lah.
0: Oh, awalah pona.
1: Ya, orang sehat kan?
0: Iya, sehat.
1: Belum pulang kan?
0: Belum, jam 12, kan Wanda cuti, jadi kami tiga dari 4.
1: Oh, agak ramai ya.
0: Cara maklum lah.
1: Berarti itu jam jatuh, dah, dari subuh dah.
0: Itulah, tak tahu ngapalah nama gegawi, Mang Yan. Alapa ada lagu apa nih, Mang Yan?
1: Mang Yan nak ke Padang.
0: Mati Padang, lagu apa pulih Padang? Cina mana?
1: Apa Kuti Jando.
0: Apa?
1: Kuti Jando.
0: Kuti?
1: Kopi Jando.
0: Matilah, apa tuh Kopi Jando?
1: Ade,

0: ketigaan gua.
1: Alah, ditunggu lagu ah.
0: Alah. Ya, makasih lah, Nak.
1: Ya, titip salam ke siapa?
0: Ke Julia. Ke Mami tadi, ke Fitri yang disini nanti. Ke Pak Aman makan ketupat, lari katulik Pak Aman makan ketupat.
1: Kelak makan ketupat, lom rayo.
0: Tanggal 27 makan ketupat.
1: Tanggal 27, ah.
0: Ke Pak Prahim. Ke aku ayam tadi, ke aku ayau energi. Terus ke Bang Ing kembang jawa. Wah lari no, itu belah. Perut lah mulai pedih nih.
1: Auk lah, Iren gila mulai pedih lah. Tapi gila macam 12. Ya lah pun ah.
0: Ya, makasih makan.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo ke Mang Yan. Ke siapa tadi tuh? Ke Ko Ayung. Ada ditunggu lagu. Ya sebenarnya sahabat budaya nak bergabung kembali ya. Gila me kita Mang Yan mentu Iren sampai jam 12. Nela, mana de kawan si kok cuti yo, mana 4 daipat jadi 3 daipat. Alah seperadi oh, mana de yang gabung ah. Iren hadirkan bayi langsung lagu request permintaan Ika tadi seperadi oh, tadi Ade. Kok Ahyong atau Zezi. Udah lagu pantun apa tadi ya? Pantun cinta kemudian mengamat lagu kopi jando entah cemana lagu kopi jando Allah pun macam tu seperadio kita hadirkan baiklah lagu request permintaan Ika jangan kemana-mana Ika tetaplah di 103.9 MHz RS Sungai Liat toh.

0: ladam seban leher ribet. Abang pulang lu. Bagas dolah. Etong.
1: 90.000, Bang.
0: Nyo bagas lah.
1: 30.000, Bang.
0: Oh, tenang. Ko.
1: Ke kopi Abang baru ko. Kopi orang ko?
0: Minta kayaknya.
1: Oh, kopi Abang lu mah iya, Bang.
2: Ih, membana lah dina kambing ah. Tolonglah sekali kini biang ah. Dah ada orang berbiti lima piar, ada orang berbiti dia biang ah. Dia yuk aku bana kakang tadi ya. Membana lah dengan kakang biang ah. Bayar lah biang ah.
0: Kaden panjang ya. Terus ini apa minta ah?
3: Kaden minta. Hah? Wah, dan ini lagi minta tolong ya kakang biang ah.
0: Eh, panjang sih yang rumah. Bayar dong.
2: Membana lah kami ah. Jogian. Jogian. Jogian.
3: Mati ya Pak Nong.
4: Wah, banyak banget belanjanya Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
5: Iya Bu, maklum awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
4: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
5: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.
6: Mencintai budaya, sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya, jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan
7: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cemni ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasanya klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasanya klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bay, ha. Enak rasanya. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada pulih rasanya klubi? Dak tau pun kan nyipta rasanya baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun, iem. Kajualan tapi dak tahu kue apa, asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung, terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali ya, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kajual nih, apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah, pacak-pacak ditegem ke tuko kah?
0: Ditegem ke tukok.

0: Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Huntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan Festival Seribu Kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat siang Seperadi sahabat budaya. Kita lanjut kembali Seperadi sahabat budaya di jam 10 nih Seperadi. Oh, kita ke pemakan Nusantara Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, pemakan Nusantara yang kalian pilih hari ini Seperadi. Yang kalian pilih hari ini kita ke Kota Padang Seperadi. Kota Minang Seperadi. Nah, di Kota Minang nih ada pemakan Nusantara, ada bubur kampiun, kuliner Minang yang lahir dan dari ketidaksengajaan Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, saat kita berkunjung ke Sumatera Barat pada bulan puasa lo kali Seperadi, oh, jangan lewatkan sajian bubur dengan aneka topping Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, kuliner manis memang menggugah selera jika dinikmati saat bulan puasa Seperadi, oh. Dak bulan puasa hari biasa ge nikmat Seperadi, oh dak. Karena tuh saat berkunjung ke Sumatera Barat Seperadi, oh, jangan lewatkan sajian legit gurih bubur kampiun, oh dak. Selain pemandangan alam, kuliner dari provinsi dengan ibu kota yang berada di Padang nih juga menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dibahas Seperadi. Nah, tak hanya kaya akan rempah-rempah, tanah Minang nih juga punya bubur kampiun, kuliner manis yang menggugah selera Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, menilik sejarah kuliner dengan kuah santan sudah ada sejak tahun 1960-an pasca perang revolusi Seperadi, oh. Nah, meski banyak hidangan asing yang masuk ke Indonesia, resep tradisionalnya tetap eksis dan dinikmati wisata. Unik ke hidangan ini awalnya tercipta secara tidak sengaja oleh seseorang nenek moyang bernama Amazona saat mengikuti lomba kreasi membuat bubur yang diselenggarakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI di Desa Jambu Air, Banu Hampu, Bukit Tinggi. Namun nenek Amazona terlambat dan tidak melakukan persiapan dengan matang. Akhirnya ia mencampurkan segala jenis bubur dagangan yang tidak habis ke dalam satu wadah. Mbak Petir di siang bolong, ternyata kreasi buburnya menjadi pemenang dalam ajang nih Seperadi. Nah, dengan kebetulan tersebut lalu terbentuklah bubur ampiun yang menjadi hidangan khas Padang Sumatera Barat. Berbeda dengan bubur pada umumnya Seperadi, oh, bubur kampiun memiliki keunikan dengan topping yang beragam. Pertama, bubur kampiun terbuat dari ketan putih kukus, lalu dilengkapi dengan berbagai campuran di atasnya, mulai dari candil,

0: bubur delima sebagai pengganti bubur conde. Karena teknik pembuatannya cukup rumit, beberapa pedagang memilih untuk tidak menyertakan bubur conde dalam racikannya. Nah, para pedagang biasanya mulai menyiapkan berbagai campuran sejak dini hari seperti memasak setiap bahan di panci terpisah untuk menghasilkan sajian yang lengkap. Setidaknya 6 jenis bahan dimasak secara bersamaan di 6 tungku berbeda. Nah, variasi campuran inilah yang sebenarnya menjadi corak dari bubur kampiun, tetapi juga pantantangannya saat proses pembuatannya. Juru masak harus membuat satu persatu topping yang dibutuhkan, namun untuk menciptakan rasa yang berkesinambungan, bumbu yang digunakan juga harus sesuai. Tidak berhenti sampai di situ, Supradi. Bubur akan disiram dengan kuah yang terdiri dari gula merah serta santan. Bubur kampiunnya mempunyai rasa legit dari gula merah dan santan yang bersatu, menghasilkan sensasi yang tak terlupakan di mulut. Meski terkesan mempunyai banyak isi di dalamnya, tetapi bubur ini justru menghasilkan rasa yang spesial. Nah, sebenarnya hidangannya cocok disantap saat kita nak puasa atau buka puasa atau pada acara kumpul-kumpul keluarga. Nah, cita rasa yang membuat nyaman akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan kepada penikmat, Supradi. Nah, sebenarnya sahabat budaya itu dia, sebenarnya sahabat budaya di pemakan Nusantara kita, Supradi. Oh, Iren hadirkan ade bubur kampiun khas Minang Padang. Oh, kita lanjut kembali sebenarnya sahabat budaya menghibur kita, Supradi. Oh, di siang hari, jelang siang, jelang pagi, jelang siang. Nela siang hari nih, Supradi. Oda, kita hadirkan bela gua untuk menikmati sejenak santai siang Ika Sapradi. Jangan kemana-mana, Ika tetaplah di 103,9 MHz dari Sungliat.
1: FM, Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Arang di buku buluh, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget putu pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Dracula. Tierra de Molacha.
1: No.
0: Cacacula. Oh, tierra de Molacha. Cacacula.
2: De Molacha.
0: Cacacula.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Oh, Non.
5: Uy, ngapanya gul?
4: Ketengong hari

Selamat siang Sporadik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang nih Sporadik Sahabat Budaya. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Bangka Selatan Sporadik. Oh, di kutip dari rri.co.id kita Sporadik, oh, dibacakan kayak kuiren. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pastikan persiapan implementasi Badan Layanan Umum Daerah BLUD Puskesmas. Bupati Bangka Selatan Riza Herdapit menyampaikan bahwa penerapan BLUD pada Puskesmas menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, serta peningkatan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Riza menegaskan bahwa penerapan BLUD di Puskesmas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal. Sementara salah seorang warga Tubuali, Suryamin, berharap kualitas pelayanan Puskesmas di Bangka Selatan semakin baik. Pembangunan kesehatan menurutnya akan berhasil jika layanan publik seperti Puskesmas benar-benar dikelola dengan baik. Sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 79 tahun 2018 pasal 1, BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis, dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Sistem ini memungkinkan pengelola keuangan yang lebih leluasa dengan penerapan praktis bisnis yang sehat tanpa berorientasi pada keuntungan melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD melalui inspektorat daerah. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi di perangkat kesehatan agar penerapan BLUD di Puskesmas dapat berjalan optimal. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nes Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Kelak Sepradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya berita kami di situs resmi rri.co.id. Seperti Sobat Budaya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan no. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mai Matea Bintit.
2: Mai. Oh Mai. Ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
6: Apa Girom?
2: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
6: Nih haro mata aku Rom. Nah aku beri kepo Rom biar kita sama Rom.
2: Mai Bintit upe ya Allah.
6: Ayolah aku males kepo nih Rom. Diri sakit ukan gitu sian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
6: Ukan ya Rom. Udah tofu nenue gak makan telok Rom. Tah berapa hari ini entah ngapa sak makan sute kayak nek lok telok. Aduh
2: jen nyalah kayak telok Mai menelah bintit-bintit lah.
6: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
2: Aduh sakit
6: Rom.
2: Perutku Mai gaya pok deh Mai.
6: Nih kita sih kok surangku kiri pok kanan Romo.
2: Tapi katanya tadi kan lu makan telok Mayo.
6: Oh,
2: pantes lah ya, ya, kak apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
6: Gising Rom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
2: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang gak Mai?
6: Maksud pok Rom?
2: Maksudku tuh men mateka bengkak sebelah de abdola semen yang kanan bi bengkak Mai.
6: Ya pok Rom menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku pok.
2: Yo ke Mai ngape geli tau
6: gak? Nih ha kek pok lah mata bintik sebelah nih ha kek pok nih ha nyelangkit lah kek pok ha ha.
2: Aduh.
6: Gayel pok ha.
2: Yo lah Mai jadilah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anong kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
6: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
2: Dek lain pok nih Mai. Ujung-ujung kek minta bayar lah deng. Dan kulah ngerti lah kek pok nih Mai.
6: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan pok nih Rom?
2: Wah, yuk, kak jangan kenakutku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
6: Apanya badan pok bengkak galin Rom?
2: Kan, Mayo, baca, oh kan imang, mang, oh.
6: Yalah Rom, Rom, menaksu olahraga Rom. Yo cepet men Rom, jadi dak kita ngiter kampung nih.
2: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mayo.
6: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kayak orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi ke amang tu.
6: Kenal limang pok kayak amang bi adik Roma.
2: Dek. Ku cuma manggil bayi Mai. Ku keramah orang ya.
6: Aduh sedang lah pok nih Rom. Lah segala orang lewat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom. Minta orang pok gile Rom. Ah Roma.
2: Deng Mai. Mulut-mulutku. Sekoyo ku be.
6: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng belah.
2: Wih, nuwe. Kada ingin gak ku nih Mai.
6: Yolah Rom. Cepet men lah jalan.
2: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asai ku Mai. Asyik langsengnya ku leteh ku Mai berjalan Mai.
6: Tulah malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
2: Awak Mai langep-ngep nyabi ini Mai. Yo Mai. Kita ngasuh lu suat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai. Dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
6: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina bay Rom. Makan bakwan. Minum es gile.
2: Ay tahu baik kan nih Mai. Ku tengah haus. Seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi ini minum es ho.
6: Kan kan Rom. Tapi aduh Rom. lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
6: Dek Rom, ku tadi lah niat nraktir ka makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
2: gua dia. Baca pok pesan diwara Mai, yo mang pinter pok ngeles Mai. Deng deng. Ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawekan nih Mai. Aku lapo nah. Pacak lah ku mayarka. Tenang ben menanya si kok bakwan lo.
6: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau duit banyak jiap kerungkeng Rom.
2: Aku pacak o sude kapuji kampas ku ke bumi nih Mai. Imang lah kan nih Mai. Tega nian kan nih Mai.
6: Dek Rom pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita gi Rom.
2: Yo pon. Tapi pelan-pelan Mai yuk. Dek kuatnya biru nih.
6: Rom.
2: Agak jauh dak Mai.
6: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang Mbak Wana Rom.
2: Yo pon, kula dek tanah di.
6: Aku gindong Rom.
2: Dek kau ada, telah pok kelimpet Mai.
7: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Nipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu banglawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

0: Selamat siang Seperadi Sahabat Budaya. Kita lanjut kembali Seperadi Audio UMKM kita Seperadi. Di sini ada informasi yang kadiran hadirkan untuk IKA Seperadi. Ada forum bisnis dukung daerah yang dimodifikasi peluang bisnis menjanjikan Seperadi. Nah, seperti apa itu Seperadi Sahabat Budaya dikutip dari rri.co.id kita Seperadi. Nah, di sini Seperadi Sahabat Budaya, Dinas Koperasi ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan UMKM daerah melalui kegiatan Forum Bisnis Daerah Forbisda yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD Himpi Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang Jumat 15 Mei 2026 Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ari Primajaya hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi bertema sinergitas UMKM bersama Dinas Koperasi dan UMKM dalam penguatan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, forum ini kemudian dihadiri oleh pelaku UMKM, pengusaha muda, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi daerah berbasis kewirausahaan dan koperasi. Kegiatan Forbisda juga dirangkaikan dengan UMKM Expo, Business Matching, dan sesi diskusi strategis terkait potensi ekonomi daerah. Nah, dalam paparannya, Ari Primajaya menyampaikan penguatan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, perbankan, dan organisasi kepemudaan seperti HIPMI. Nah, kemudian Seperadi Sahabat Budaya, ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dan inovasi dalam pengembangan UMKM di era ekonomi modern. Menurut pelaku UMKM harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas. Ketua Umum BPD Himpi Bangka Belitung, Hari Hardianto, mengapresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang terus aktif membangun ekosistem usaha yang kondusif bagi pengusaha muda dan pelaku UMKM. Jadi melalui kegiatan Forbisda Seperadi, diharapkan tercipta kolaborasi nyata antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Nah, jadi sebelumnya Gubernur Hidayat Arsani ngomong, forum ini merupakan wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pelaku usaha pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, dia menekankan di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, Seperadi, peran pengusaha muda menjadi sangat krusial sebagai motor penggerak inovasi, pencipta lapangan kerja, serta pendorong daya saing daerah. Oleh karena itu, Gubernur mengapresiasi peran aktif HIMPI dalam membangun ekosistem usaha yang produktif dan berkelanjutan. Nah, ia menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mendukung iklim usaha yang kondusif. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendorong investasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta peningkatan daya saing daerah. Nah, itulah dia Seperadi Sahabat Budaya. Jadi informasi yang Iren hadirkan di UMKM kita, yang dikutip dari rri.co.id kita Seperadi.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Separadi Sahabat Budaya nggak di sini, Iren nganti kak. Separadi Sahabat Budaya hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Iren pamit undur diri dari ruang dengar perempat. Separadi, akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika dikanti ke kawan kami yang lain, ada Yuega nganti kak dari jam 12 siang hingga jam 6 sore kelas Separadi. Oh. Dan kita langsung relay baik ke Pro 1 RS Sungai Liat Separadi guna mengikuti azan sholat zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar Separadi. Jadi selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Separadi, tetaplah di 103,9 MHz per 4 RS Sungai Liat. Oh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Maulah.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Pok nak tahu deh S.
2: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapa?

0: kan?
1: Bener lah Es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin kan? Oh kau tau? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika nunggu.
1: Jadi pok jangan khawatir kok. Pacak denger di radio pacak. Lewat RRI digital di HP ge pacak Es. Sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Kok ge? Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

RRI Perempuan Sungai Lias, Sarim Daya Bangka Belitung, Sapradi ya, di kesempatan saat ini di jam 1 siang. Kembali perempat bersama Ega akan tiba di sampai kelak di jam 6 sore. Dan untuk saat ini kita akan bergabung ke RRI Perempuan Jakarta. Untuk kita ikuti Suara Budaya Nusantara hadir untuk Sapradi sampai kelak di jam 2 siang. Pastikan terus ya kami di Perempuan Sungai Lias, Suara Budaya Bangka Belitung.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi, menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah, Mpo ame-ame, belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya?
1: Iya, kagak nape-nape, Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya?
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk angin. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya,
2: dong.
1: Ya harus kudu begitu. Okay. Ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi adem terus.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu belakang. Oh itu disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu.
1: Kan Ayu liatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya.
2: Ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita nih ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: nih.
1: Iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widi.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya iya.
2: Nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya. Kalau orangnya sih masih imut-imut.
1: Iya, bener.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata atau perempuan.
2: Oh iya, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokoknya jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau silakan. Tapi ayo pamit
2: soalnya
1: dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya Ki ya?
1: Iya,
2: kurang.
1: Iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat ya? Walafiat.
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Ya. Oh, sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK 4, itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu. Dulu.
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: diajak kecil pulang, dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas,
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk gitu wayang
3: ya, gitu.
2: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang
3: keberapa
2: ya,
3: cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya
3: itu
2: kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke Buyut, Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari
3: keturunan
2: bapak.
3: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara panjenengan?
3: Dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang panjenengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor gen itu.
2: Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
3: Iya,
2: menurut Kidian.
3: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
2: Padahal kan kita zamannya udah zaman modern ya.
3: Iya.
2: Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, sepengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
2: dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik, seperti template-template.
2: Betul, betul, betul.
3: Template-template masa kini lah.
2: Iya.
3: Buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda, generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP,
3: terus ada di kelas 3 SD, kelas 3 SD ada, yang lain udah kuliah, kuliah bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
2: Gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini,
3: untuk
2: ya,
3: untuk budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang,
3: salah satunya
2: ini
3: wayang ini.
2: Sebenarnya kalau, apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia, banyak sekali.
3: Banyak sekali, banyak sekali. Salah
2: jadi,
3: satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya, supaya generasi muda nggak asing dengan
3: siap,
2: budaya kita.
3: Siap, nah, betul itu
2: tadi ya. Jadi mendengar bahwa sudah ada apa ya, usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya,
2: nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
3: Iya betul.
2: Nah ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak mas?
3: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi arrangement musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
2: Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di, istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka gitu.
3: Suka gitu.
2: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya betul.
2: Okay.
3: Yang saya tawarkan, bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
2: universitas,
3: di sekolahan, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem nggak ditinggalin,
3: enggak,
2: kekinian juga dimasukkan.
3: Iya dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda, benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya.
2: Baik, pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai. Ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat ya. Langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
2: Oke.
1: Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima
1: Abang
2: kasih.
1: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya, dah.
2: Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya. RRI Jakarta di 021-35-045-10, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus kita.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jalan. Saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih. Salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkab Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Ya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas dari namanya.
4: Mbak Oma, okay, terima kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Nggih Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Yeah.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas. Wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gadot Kocok gitu loh maksudnya. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, nggih, tatanan pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Nggih, terus atau postur-postur
2: tubuhnya
4: kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jawa Timuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO
4: kan, sudah diakui oleh dunia.
2: Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah, Mas. Wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD,
4: mulai SD. Mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu 2 tahun berjalan, Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri, Mas.
2: Yeah.
4: Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa, terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu, Mas. Kelir kecil terus debok.
2: Yep.
4: Ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang, pelepah ya.
4: Pohon pisang itu, terus ada kotak, ya peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba, duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID, setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat. Salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya, betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya, update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena ya, kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya, sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Aha. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul,
2: gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival dalang muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih
2: masih rutin.
4: Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: ya, semoga ada terus.
4: Iya betul.
2: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Dengan
1: Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih
2: ya, Pak Nova.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil wayang. Bapak, dia ini masih muda banget,
2: masih
1: yuk.
2: Masih muda ini. Masih muda.
5: Iya.
1: Iya,
5: iya.
1: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki
5: Mas
1: boleh.
5: Iya. Iya, ya, saya panggil Mas aja.
4: Oke. Okay.
5: Agar lebih menghargai.
1: Iya,
5: silakan. Ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
4: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam.

0: jalan pendek ya. Wih, luar biasa. Katanya kata Bang Opa tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya. Jadi
1: betul.
0: Dengan benar enggak?
1: Betul.
0: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung, wayang, dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
1: Tahu.
0: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat ide ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengar enggak suaranya?
1: Iya, jelas.
0: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RRI ini, yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
1: Boleh.
0: Berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, mbok aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya, pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauk e iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He are-are enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo saetelek. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak.
2: Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
1: ini
2: untuk
1: dua menjawab. Pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
2: Iya.
1: Intinya hampir sama ini ya.
2: Iya.
1: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya.
2: Nah,
1: terus gimana caranya ini, Ki Dian, gimana?
3: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
1: Ciguria.
3: Itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
1: Konsepnya tradisi
3: gitu ya. Terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Sehingga
1: anak muda
3: gitu agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu
1: ya betul.
3: Ketika memang saya sendiri sebagai dalang, ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi, penempatannya bagaimana, posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini. Ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang ya banyak yo AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama, Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di

0: tantangan tersendiri. Terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, Mas.
1: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
0: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda ya, biar karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
1: Cari ya.
0: Ya.
1: Kita cari ada enggak?
0: Yeah, betul.
1: Animasi wayang.
0: Gitu. Iya, jadi akhirnya enggak, ya saya
2: enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Haji ya.
0: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah, mutlak gitu lah.
1: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya ini, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
2: Iya, benar.
1: Jadi kita sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
2: Iya. Ya kalau harga mati ya itu tadi ya, akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
0: Iya. Nah, iya. Betul.
2: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
1: Oke, Jakarta dulu deh.
2: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Haji kalau ada.
1: Oke,
2: di Malang.
1: Oke, siap. Masih diterima di
2: Jakarta dulu nih, Jakarta. Kayaknya
1: Okay.
2: Halo.
1: Kalah cepat aku ternyata.
2: Iya, kalah cepat.
3: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Kalista.
2: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
3: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh iya, salam kenal Teh.
3: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua. Walaupun agak panas ya.
0: Iya.
1: Hari ini. Oke.
3: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
2: Iya, silakan. Ya,
3: yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Betul. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
2: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
0: Nggih. Ya, terima kasih.
1: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang, Po.
2: Ada, oh gitu ya.
1: Dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut
2: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
1: Kebanyakan.
2: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong. Biasa
1: ada apa enggak?
2: Iya.
0: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya,
2: ada
0: terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
1: jadi
0: dengan
1: dia ini KKN ya.
2: ordal ada orang dalam dia.
1: gimana
0: gitu? Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas. Enggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
1: bisa.
0: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
0: Karena skill, itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya mas, teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik, teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin nggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
1: memegang peran
0: terus masih banyak cerita iki mbai dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah ketika nggak ada genetik saya yakin bisa.
1: Yang penting ada kemauan
0: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
0: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
2: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi
2: jadi wayangnya.
0: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
2: Oh bisa.
0: Tapi nanti mungkin yang banyak belajar memahami sinden kayaknya.
1: Beda urusan
0: ya Mas.
1: Jadi semua sebenarnya bisa
0: belajar. Mas, bisa. Ya,
2: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
0: Iya.
1: Yang luar biasa gimana?
2: Ada dah.
1: Oke, jadi sebenarnya enggak ada istilahnya genetik, Po.
2: Iya.
1: Ya kan, untuk belajar enggak cuma wayang sebenarnya, Po, ya semua budaya.
0: Semua.
1: Kita kalau mau belajar ada
2: kemauan. Iya, betul.
1: Pasti bisa ya, Po.
2: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
1: Iya.
2: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian?
1: Monggo, Kidian.
0: Iya, iya Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
2: Sekali-sekali panggil nama Ayen apa Bang? Ponopa,
0: iya,
2: Mas Aji dan Ponopa gitu.
0: Lupa Pak.
2: Gak adil banget gitu loh.
0: Iya Pak.
2: Ya. Okay.
0: Terima kasih Pak.
1: Malu-malu Pak, masih hijau.
0: Minder Pak, minder.
2: Ayo maklumin.
0: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya, dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
1: regenerasi
0: ya. Untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin saya di Malang ya Mas, untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri, mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malangan juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
1: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya,
1: gagrak
0: betul.
1: Itu ciri khas sendiri, Po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri, Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri.
2: Iya.
1: Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan.
2: Iya benar. Nah,
1: gimana ya nanti takutnya hilang ya Po.
2: Iya. To the point-nya gini Kidian ya. minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana gitu ya.
1: Iya, support bukan cuma dana tapi wadah untuk
2: ya. Udah kan ujung-ujungnya kan duit juga Mas Haji.
0: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya.
2: Iya benar. Ngapain mesti harus kesana kesini kesana
0: kesini dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali karena urgensitas salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari Mas Haji.
2: Baik.
0: Itu hilang semua ya?
2: Iya, siap.
0: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
2: Kidian ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Mas Haji, Kidian ya.
0: Terima kasih juga. Nggih, Pak Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya. Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat melakukan pemasangan tenda untuk tempat penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis hari ini, dan pemasangan tenda pun dilakukan di area bagian belakang Masjid Agung Sungai Liat. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat, Kemas Arfani Rahman, mengatakan pemasangan tenda kayak pembersihan lokasi tempat penyembelihan telah dilakukan sejak Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Dijelaskan pula tenda disiapkan punya berbagai fungsi dan penggunaannya, satu unit untuk pemeriksaan kesehatan hewan, 2 unit untuk pembagian daging kurban ke masyarakat, 3 unit untuk pengolahan daging setelah dipotong, dan 1 unit untuk alat dan juga panitia serta tamu. Panitia kurban sampai saat ini baru mendata total sebanyak 7 ekor sapi yang masuk ke pihak ke, ada 6 ekor arisan ke 1 sapi pribadi. Sedangkan kambing dek dilakukan pendataan karena biasanya mereka langsung datang pada hari H pelaksanaan. Senada dengan panitia, Hamdi mengaku persiapan lokasi pemotongan hewan kurban lah hampir final, yaitu sekitar 90%. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Po nak tahu dah S?
1: Malak koki deh, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
2: Nya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah S, po nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai
2: nyau kan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
1: di mana orang main bal mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita pacak tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin S. Di RRI-nya S.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak S. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola S.
1: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Selamat sore Sopradi, sahabat budaya. Umat Islam akan merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Sebagian masyarakat menyambut Idul Adha dengan menyiapkan cemilan kayak kue kering lebaran. Pedagang juga mulai menjajakan cemilan dan kue kering yang biasa diburu oleh masyarakat, tapi berbeda kayak Idul Adha 1447 Hijriah. Pedagang mengaku tingkat permintaan masih sepi sampai H-6 Idul Adha. Fitri, karyawan di toko snack Sungai Liat, mengaku pembeli agak sepi walaupun hari raya Idul Adha dekat ya. Secara terpisah juga Eliana, ibu rumah tangga di Sungai Liat, mengaku lo membeli cemilan untuk Idul Adha. Dan dikatakan kalau anggarannya masih dibagi-bagi, paling beli semacam untuk isi toples. Ya demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi mai?
1: Kok nak tahu dah S?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu enggak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin S. Di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak S. Sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asik, kok. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuman Mai, kok. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok, nih. Sibuk saya ge Rom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
0: Kau kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kau tuh tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggumong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Lah isolasi puli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya ku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep Pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala Pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anak
0: Mai. Rom, kok ngeri Mai?
2: Anak.
0: Oh, ngeri. Oh, mata ya Mai. Mai.

0: Apa entah.
1: Mai, kita sembunyi di balik.
2: Rom, pok dak tahu dak Rom?
1: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar kemarin Rom.
1: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade, Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus kemarin Rom.
1: Ngeracau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kelak disangkap begitu Mai.
3: Ya Allah, ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, Mai, letih ku Mai, aduh Mai, petman Mai,
2: letih Rom, kemarin dosa asuk.
3: Aduh,
2: dipeluntang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah,
2: nehlah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
1: Lah ngapain buli Mai gara-gara ku Mai. Matut
2: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
1: Kunya takutnya Mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita Mai. Letih ku Mai.
2: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata Mai? Kau ni Mai, kau pikirku ni penuto Mai, apa cak kempes? Ni mang mang kau Mai. Weh, mulut aku.
2: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
1: Oh imang, tapi nyari imang lah.
2: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira di tua
2: kan nyari repo anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
1: Dekat adiknya mana? Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekerianya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
2: Gile lu macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dak ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit, cubelah diubat, bawa ke ujung pari padang tuh Mayo.
2: Oh nian Rom, neh dibiar kelenang kelenong, ngelinteng ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
2: Kenak pok lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai? Kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai. Men berkeliaran di jalan. Kayak ngejer orang Mai.
2: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok
1: Rom? Weh lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Bang? Undang-undangan?
2: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom. Tahu undang-undang tak Rom?
1: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
2: Oh.
1: Si kok deng P Mai, dia banyak dah.
2: Oh lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilim sak perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
2: Sak perut cemana nya, Rom?
3: Kada ningok tadi tuh. Hah.
2: Tak banyak, banyak macam sih orang gile nih, Rom. Ada yang
3: lah ngapain poli ke ketawa tuh, Mai?
2: Apalah, ada yang sensor, masa gerang gile banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
2: lah tuh yang paling parah, Rom. Oh lah pon lah, baseng po lah, Rom. Asa po gede ikut gile, kelar, Rom.
3: Po iyalah, makin hari makin gile, Mai. Lah.

0: 103,9 FM Bangsa Kelia, sore budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sopradi semuanya. Kabar baik ya untuk sore hari ini ya. Cuaca agak mendung juga nih untuk kota Sengkelia. Tadi sempat ada gemuruh-gemuruh ya. Tapi mudah-mudahan cuaca tetap terkendali biar kita pacar mengudara pacar rekas lagu dangdut di Bedincak budaya kali ini ke Ega. Tapi kita seputar persiapan menjelang Idul Adha ya Sopradi. Yo perempuan selamat sore Bedincak budaya. Halo. Halo.
1: Wah, hai.
0: Sampai ya, Teh. Apa kabar, Embera? Sehat-sehat lah. Baik-baik saja ya.
1: Iyalah.
0: Apa persiapan raya nih, Embera? Lah beli baju baru, Lum? Lah ada Lum kue ya. Apa?
1: Dimana lah, sakit deh.
0: Agi sakit lah. Ah, kelapan. Iyalah nak dengar lagu apa, Pon?
1: Lagu. Mencoko.
0: Apa?
1: Mencoko tahu. Lagu
0: mencoko. Mas Joko. Iyalah Pon, salam-salam ah.
1: Salam buat.
0: Buat siapa?
1: Buat Rodi, buat Mamat,
0: okay.
1: Bang Krim, Penem, buat Kakek Tua, buat Bang Yan,
0: okay.
1: Bang Malek, buat Salam, buat Julia, ya. Buat Medir, Pak Samit, buat Pagi, buat Ipari,
0: okay.
1: Buat Tawas, Din, buat Martin, Mary, jadi sempat Din, buat Ya, Betet, Bang Dul, Madon, Bang Dul, Madon, buat Sesi Sempat, Widin, Dimpi, buat Bang Leman, buat
0: baca mu ini lah, ha?
1: Buat Bapakku, dengar sholat. Buat edahan di bang.
0: Oke.
1: Sekolah kalau sekolah. Abi lah.
0: Iyalah.
1: Anak Julia.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Embera yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Katanya masih sakit, jadi lama dipersiapan apel lah gitu. Persiapan ke penelpon kembali. Nah, halo ya. Dicoba kembali nih seputar persiapan Idul Adha untuk Lebaran kali ini Sepradi. Lebaran Haji men kita nyebut . Oke, perempuan selamat sore, Bedincak Bedai.
2: Sampai hati
0: dengan siapa ya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya pun.
2: Kenalkan, aku pendatang baru dari Kota Bandar Lampung masuk ke RRI Sungai Liat perempat, yaitu Babang Tampan. Dan ini dengan siapa ya? Boleh nggak kenalan?
0: Ini sama Ega masih ya.
2: Oh, ngomong Ayu Ega. Waktu aku menang kuis itu ya.
0: Apa? Yang apa?
2: Ya, waktu aku menang kuis itu ya, bukan kuasa ya.
0: Bukan saya yang menang ya.
2: Saya yang menang.
0: Oke lah. Babang Tampan, apa nih persiapan di Lampung ya?
2: Iya.
0: Di Lampung untuk ini menjelang Idul Adha persiapannya apa aja?
2: Kalau saya persiapannya lagi motong-motong bambu kecil-kecil karena nanti buat panggangan.
0: Oh, buat bakar-bakaran gitu ya? Cepet banget ya.
2: Karena kebetulan bapakku kan tukang potongnya.
0: Oke.
2: Jadi saya juga
0: panitianya juga ya?
2: Alat-alatnya itu harus di itu ya, di ini gitu. Jadi persiapan alat-alatnya dulu, Ayu Ega. Tapi kalau untuk menyambut Idul Adha-nya ya biasalah, sucikan hati dan pikiran yang positif aja gitu.
0: Oh ya, kalau di Lampung itu ada nggak sih kayak silaturahmi, terus ada kue-kue makanan-makanan raya seperti Idul Fitri kalau di sana?
2: Ada, disebutnya sama kayak Idul Fitri, disebutnya nanti juga di RRI Pro 4 Bandar Lampung tuh ada halal bihalal. Jadi ya. Yang jauh ya doanya aja, yang agak-agak dekat ya pada satu rahmi gitu. Jadi atau lebaran kedua, kalau nggak salah kan lebarannya tanggal berapa ya? Tanggal 26 apa tanggal
0: 27 ya kalau nggak salah ya?
2: 27 hari Senin tanggal 25 atau tanggal 26. Oh iya, hari Rabu. Itu hari Kamisnya lah mungkin pada kumpul di RRI gitu. Jadi penyiar, operatornya semua pada kumpul, halal bihalal namanya gitu. Jadi makan makanan ya, misalnya aku gitu, nanti dari rumah bawa apa, nanti kita bawa teman, nanti kamu bawa apa ya ke sana, nanti gitu, gitu. Sama kayak Idul Fitri sama Idul Adha sama. Tujuannya ya silaturahmi.
0: Silaturahmi ya. Oke. Kayak opor itu semuanya masih ada gitu, rendang ya.
2: Enggak dibawa, yang gitu-gitu enggak dibawa.
0: Oh enggak.
2: Cuma aja. Kalau opor nanti di luar aja kita. Janjian di rumahnya si A, si B gitu.
0: Gitu.
2: Misalnya aku mau ke rumahnya penyiar Ega gitu, di mana kawasan mana, nanti habis isa ya kita kumpul di penyiar itu, nanti deh gitu. Harus janjian dulu kalau makan yang berat-berat opor gitu.
0: Kalau misalnya hal biasa itu kayak ini aja ya, cemilan-cemilan ringan aja gitu ya?
2: Iya, apalagi kalau yang fan-nya yang banyaknya fan-fan di Bandar Lampungnya kebetulan kuliner sih, jadi ada yang bawa lapis, ada yang bawa pokoknya kue-kue kayak di orang tuh yang kayak ibu-ibunya tuh ada yang kue dodol, terus yang dia usaha itu di bawah gitu. Kalau saya ini usahanya yang makanin aja, saya cuma bawa makanan yang bisa saya bawa gitu.
0: Untung-untung nggak bawa lambung ya, nggak. Aduh. Oke, lah makasih Abang Tampan ya. Mau denger lagu apa nih?
2: Lagunya Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih, abu-abu ya.
2: Bukan ungu.
0: Ya pun, salam-salamnya.
2: Salamnya yang ada di Sungai Liat, biasalah ada Bude Sumi, ada juga Kaki Sakamura, ada Ibu Kori, ada Pak Alex juga. Pokoknya dipersingkat aja lah buat semuanya, nanti kan mau jam 4 ini karena di sini lagi gerimis ini ya, Yaka.
0: Oh, gerimis ya. Tadi di sini tadi ada apa ya, sempat over karena cuacanya kurang ini, tapi udah nggak hujan, nggak jadi hujannya sepertinya.
2: Di Bandar Lampungnya kalau satu cuaca buruk mah di offin sih, Kak.
0: Iya, sama sih.
2: Inginkan terjadi kayak dulu pernah sampai seminggu nggak ada.
0: Nggak on air.
2: Ya, karena alatnya di Jakarta.
0: Iya, benar. Jadi lebih antisipasi aja gitu ya.
2: Iya. Terima kasih Ayu Ega, saya selalu ya.
0: Ya, makasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum, tapi pun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak ada halal bihalal juga ya, sama ya untuk persiapan Idul Adha di sana tuh hampir sama juga sama Idul Fitri gitu seperti ya. Ya pun. Kembali di belakangnya Babang Tamfan itu siapa ya yang pengen bergabung kembali? Prompat, selamat sore Bedin Cak Bedai. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
3: Nasrun.
0: Halo.
3: Nasrun.
0: Pak Nasrun di Sulawesi
3: Tengah.
0: Tengah ya, Sultang ya. Apa kabar Pak Nasrun?
3: Halo. Selalu sehat.
0: Oke deh, Pak Nasrun di Sulawesi Tengah itu kalau misalnya Idul Fitri, Idul Adha itu ramai nggak kayak Idul Fitri?
3: Ramai bang.
0: Ramai
3: bang,
0: ya? Ya. Sama ya.
3: Iya.
0: Sekarang udah lebat. Udah ada persiapan apa aja nih, Pak Nasrun?
3: Kalau saya kan aku kan belum punya pendamping bayan. Nah, ya persiapan ya persiapan sudah apa namanya?
0: Kue-kuenya udah ada belum nih? Kue-kuenya.
3: Kue-kuenya beli aja Mbak ya.
0: Beli aja gitu ya.
3: Aku kan sendiri belum punya pendamping, makanya.
0: Simpel aja ya hidupnya ya gitu ya. Enggak perlu ribet-ribet. Oke lah. Iya. Terima kasih Pak Nasir, mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya ini saja, Yusinus.
0: Yusinus yang mana itu? Yang mana?
3: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Oke, ya. Salam-salamnya.
3: Mbak lagi nyerah sama tugas. Saya sekali bersama kalau ke rumah. Semua krunya RI Sungai Dabas tugas. Selamat sore, saya selalu. Selamat menyelitasnya. Selamat sekali sang kompak semuanya lah. Tempat kue-kue kompak lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Nasir yang sudah bergabung di sore hari ini sepredi ya. Kalian tetap ramai juga di Sulawesi Tengah gitu ya, untuk perayaan Idul Adha ya. Walaupun Idul Adha tetap ramai juga gitu sahabat budaya. Oke lah, kalau macam itu lanjut kita hadirkan lagu untuk Supradi Semena ya, di Bedincak Budaya untuk edisi hari ini.
4: Ya tahu.

0: Pa, ngapa ge mai?
1: Po nak tau da es?
0: Malak ko kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
1: Ya es, nyada lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, po nak tau da. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Cemana? Kita apa dak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
0: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak es. Sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola es.
0: Kok, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan

eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat sore Soprani, sahabat budaya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh, serta menjamin ketersediaan pasokan energi guna menjaga kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbangsel. Sebagai langkah antisipatif atas potensi peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Adha, Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel memastikan seluruh lembaga penyalur beroperasi optimal untuk mengawal penyaluran bahan bakar minyak ataupun BBM dan liquefied petroleum gas ataupun LPG biar tetap aman kayak lancar. Area Manager Communication Relations dan juga CSR Regional Sumbangsel Rusminto Wahyudi mengatakan persiapan telah dilakukan mulai dari build up stock sampai pengecekan kesiapan seluruh sarana dan fasilitas penyaluran energi. Pertamina terus melakukan koordinasi ke pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam pengawasan penyaluran BBM ke LPG bersubsidi biar tersalur dengan tepat sasaran. Pertamina juga mengajak masyarakat untuk menggunakan produk subsidi secara tepat sasaran, baik LPG 3 kg maupun BBM subsidi, sesuai kayak peruntukannya biar penyalurannya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Di, apa kabar Rika? Kami kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi,
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang, ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaku Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Bacaklah pok nek kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Kula lete Mai sehari ini Mai. Kula muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, ku belum nyari laki loh, Mai. Ku nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk. Lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh, genger kalau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam kau deh Mai.
2: Aw kar, udah ngapa pon ngadu kayak kune Rom? Asa-asa dak nyaman rasa iku neo. Alamat ade kenek abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawah kuda Rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh, he Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng kah. Kawah kuda.
1: Iyalah Mai.
2: Lah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu, pok Rom.
1: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, okan di Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, nak, nak, nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.
3: OS. Pak, ngapagi, Mai.
4: Kok nak tau dah es?
3: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, es, tak es, es.
4: Nya es, nya dah lama lagi ada pesa besar, nya es.
3: Wah, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
4: Bener lah es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, es.
3: Hah? Pesta?
4: Au, eh?
3: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai.
4: Nyaukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
4: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu dak di mana, es?
3: Di mana?
4: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
4: Oh, dek lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
3: Kemana? Kita baca tahu apa?
4: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
4: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, ke pacak es, sambil ngetem di kebon, ke kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, ge, apa deh, Mai?
4: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
3: Mana?
4: Nih dia.
5: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat sore, seperti di Bedinca Bedaya kita kali ini. Perempuan selamat sore Bedinca Bedaya.
1: Sampai hati.
0: Sampai hati wahai ya.
1: Wahai sampai hati.
0: Kayak siapa nih?
1: Sinta di Bluang.
0: Oke, yuk Sinta, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Niki sampai.
0: Kayak Ega.
1: Ega, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Yuk Sinta, apa ini persiapannya menjelang Lebaran Idul Adha nih?
1: Kue.
0: Kue, lade kue ya.
1: Lade beli lah.
0: Kue. Dikit bayi. Ngapain dikit bayi?
1: Jadi lah. Tiga
0: sehari. Oh, nggak sehari. Ada sampai ke Idul Fitri.
1: Dua hari.
0: Nah, ada sampai ke Idul Fitri ya.
1: Oh.
0: Ano apa namanya itu lauk-lauk kekelah lah di persiapannya?
1: Belum kelah.
0: Kelah, oh deket-deket hari. Ya lah, Ponnya Sinta. Nak denger lagu apa ini?
1: Nak denger lagu Terong Dicabein ada yuk.
0: Terong Dicabein. Ya lapan salam salam mah.
1: Putra sambat memaratin dakuri Alek, Fitri, Jamuna sebata Mang Ibrahim, Reda, Ki Abdul, Mang Ahmad Mulia, Dumbro Sri Atun, Budi Sumikiti, Ki Dari, Ki Tuhamit, Meri Rindu, Mang Samurai Ko Ayong, Mang Yan, Asyo, Ki Ayau, Ambera, Yuh Hadi, Wahmu, Ambera, Uzaidi, Bung Mak Tampan, Kena Suri. Ini kan lagu habis lah.
0: Oke lah, Pona.
1: Ini cantik saya selalu mak tugas bela.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinta. Kue-kue lah hadiah persiapan. Tapi untuk lauknya kelak bayi lah. Nunggu dekat-dekat hari H, Pradi. Yo, perempat. Selamat sore, Beding Cabedai. Nah, mana nih? Ya, kembali di line telepon yang masih nantikan Supradi untuk bisa bergabung kayak gak berbagi kisah cerita ya seputar persiapan menyambut Idul Adha. Lah bersih-bersih rumah lom nih, biasa kalau Idul Fitri kita macam tuh Pradi. Oke, perempuan selamat sore Bedinca Bedai. Ya, tuh lalit pulik nih Pradi. Oh, dicoba kembali untuk bisa bergabung ke Ega ya di sore hari ini. Yalah pone. Ya, perempuan selamat sore. Baiklah kalau macam ya. Kita langsung hadirkan dulu nih untuk request lagu dari Supradi di sore hari ini untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedaya.

0: tới bao bất rằng tầng tầng tầng tầng tầng tầng.
1: Ô mày, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu eta nagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
2: Syukurlah Rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar Karom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan.
1: Bener,
2: kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari katiduk di kanti ular Rom.
1: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya mai. Tapi yuk nian mai yuk. Bener lah kata mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ya.
1: Bukan ya mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar kok. Awas kah.
2: Aulah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kari mai.
2: Kuningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ya adek mai. Men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku apa beli spray ya, mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai, apa yang job ku nih mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan nih mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begedu begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Ingin aben,
1: Mayo. Enak gak aku panggil kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mono, Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggil ku macam tuh. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama kak sebenarnya. Siti Trompak.
1: Iya lah mai, diam-diam, jangan kayak bising nih gak. Matilah mai, mai, jenaknya mai.
2: Yuk penpok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Gak ada pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup kita bayang tau mai yuk.
2: Oh Rom, ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya mai.
2: Aduh Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak bergaya, Mai.
2: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nuala bik tau Romo.
1: Oh nian mai, cubik kebayang ke mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: awak puli mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo? Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk temai. Tai po begerang.
2: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang mai mo kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat memang kade mai.
2: Taipo begerang, taipo begerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo begerang mai. Begaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh, anduk mesai ya sekarang, oh. Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawah go.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kela bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan dek, Taipau Begerang.
1: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawige. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, oh ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Es.
1: Pa, ngapa lagi mai?
0: Pok nak tahu dah Es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak Es Es, tak Es Es.
0: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au eh?
1: Pesta apa? Kau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Au eh, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, mai sepile mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, Pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika nunggu.
0: Oh, jadi pok jangan khawatir oh. Pacak denger di radio pacak oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak Es. Sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh ge. Apa udah, Mai?

Iya, seperti 103,9 Prom Pasung Ilyas, Terbudaya Bangka Belitung. Masih dengan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan yang Tek Badinca Bedaya ini seputar persiapan menjelang Idul Adha gitu, Prandi ya. Ya, kembali enak bergabung, kita coba angkat. Prom Pas, selamat sore Badinca Bedaya. Nah, nyangapa nih mati terus nih Prandi, oh. Asal diangkat nih adik pacak ngomong apa, nyangapa kira-kira nih, oh. Oke, dan Freddy di kala di jam 5 kembali kami akan hadirkan untuk kabar Bangka Belitung yang juga tentunya akan dirangkaikan dengan rangkaian acara Ginata Freddy. Ya, yo, Prom 4, selamat sore, Badinca Bedai. Nyamati terus, ya lah pona kalau macam ya. Kita hadirkan lagu untuk Freddy di malam ini lagi ada di sore ini Freddy ya, yang tentunya juga kita di penghujung kebersamaan temenin siapa dai, jangan lewatkan kelak untuk Ginata nanti Freddy sampai kelak kita juga akan dengarkan ya pengajian Al Quran yang dirangkaikan ke azan maghrib ya untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar Freddy.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Uwagul, upala peteng arai.
1: Ao bola jam 5 hari ne.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bangka Belitung ne? Neh, nyah.
2: Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya Jemaah Haji Kloter 8 asal Bangka Belitung. Saat ini sedang bersiap menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji ataupun Armusna yang akan dimulai pada 25 Mei 2026 dengan keberangkatan menuju Arafah. Petugas Kloter 8 Embarkasi Palembang yang juga pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul Prabungga, mengatakan secara umum kondisi Jemaah Haji asal Bangka Belitung dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak ibadah haji. Meskipun demikian, terdapat satu jemaah yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jemaah tersebut diketahui memiliki riwayat penyakit hipertiroid dan sempat tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Dijelaskan pula jemaah tersebut berangkat menunaikan ibadah haji bersama ibu kandungnya melalui kota penggabungan mahram. Saat ini kondisi jemaah terus dipantau oleh petugas kesehatan dan pendamping kloter. Giapu berharap seluruh jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan menjelang Armusna mengingat cuaca di Arab Saudi cukup panas dan aktivitas ibadah pun akan semakin padat dalam beberapa hari ke depan. Sementara keluarga Jemaah Haji Bangka, Meta mengaku pihaknya terus melakukan komunikasi dengan orang tua yang sedang menjalani ibadah haji. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi.

0: bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaoh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi Besaoh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi Besaoh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh Besaoh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaoh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan, sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besaoh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besaoh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih Besaoh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besaoh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kala kan orang merasa, oh udahlah orang lah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besaoh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini Besaoh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besaoh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: Budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besaoh itu menjadi slogannya Bangka Selatan, negeri kita Serumpun Sebalai. artinya itu adalah sinergitas, sepintu sedulang, itu sinergitas, semuanya kerjasama. Jadi dalam konteks budaya, Besau ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besau dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besau pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besau di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyu. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya, budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya. Kalau kita Tionghoa bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang, gitu, suka tukar-tukar ya. Terparit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Rotasinya bagus, dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besau, di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi Besau. Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
8: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat Besau dengan adanya perkumpulan. Contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil, itu bagian dari Besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu. Ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit. Ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besau, mereka menyumbang. Lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil. Lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir Besau. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, Besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi Besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi Besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
9: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan, sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi di arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi Besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat Besau di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan Besau di negeri Seribu Kulong, Bangka Belitung.

Sebenarnya di 103,9 perempat Sungai Liat, Sari Budaya Bangka Belitung. Yang berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk kita dengarkan pengajian Suci Al-Quran yang dirangkaikan ke Azan Maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar. Ku Ege pamit undur diri di kesempatan sore kali ini dan terima kasih untuk kebersamaan. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi dan selanjutnya pendengar kami hadirkan pengajian air suci Al-Quran sore hari ini bersama Qori'ah Tisma Yudita membacakan surah Al-Anfal dimulai dari ayat 38 hingga 41 dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah nanti akan berkumandang pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS!
2: Pak, ngapagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Kemana? Kita banyak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Pacak
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
3: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyapa dak kemana, Es?
3: Penan palak ku ne, Mai.
4: Yang apa penan, Es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
4: Oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Nun, lah kenyang perut, nyang perut, nyang perut, nyang perut, nyang perut, nyang perut, nyang perut nih, jam berapa hari nih?
4: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.

Selamat malam sobat radio sahabat budaya. Jelang Idul Adha, Pertamina pastikan ketersediaan energi di bubble. Menjelang hari Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh serta ngejamin ketersediaan pasokan energi untuk menjaga kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbaksel. Sebagai langkah antisipatif atas potensi peningkatan konsumsi energi jelang Idul Adha, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan seluruh lembaga penyalur beroperasi optimal untuk ngawal penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dan LPG agar tetap aman ke lancar. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Sumbaksel, Rus Minto Wahyudi ngomong, persiapan telah dilakukan mulai dari build up stock sampai pengecekan kesiapan seluruh sarana dan fasilitas penyaluran energi. Pertamina terus melakukan koordinasi dan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar tersalur dengan tepat sasaran. Pertamina juga ngajak masyarakat untuk menggunakan produk subsidi secara tepat sasaran, baik LPG 3 kg maupun BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya agar penyaluran dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Sekian kabar bubble jam 7 malam kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Mai matea tea tea tea tea tea tea bintit.
2: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
3: Apa Girom?
2: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
3: Nih, haro, mata aku rom. Nah, aku beri kepo rom biar kita sama.
2: Mai bintin, upe ya Allah.
3: Hai, Mai. Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh, Ma. Kang ngintai orang mandi, Mayo.
3: Ukan ya rom. Udah teleponin wega makan telok rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa sama makan sute kayak nek lok telok. Aduh,
2: jennya lah kayak telok. Mai menelah bintit-bintit lah.
3: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
2: Aduh sakit
3: rom.
2: Perutku mai gaya pok nih mai.
3: Nih ha, kita sih kok surang ku kiri pok kanan rom.
2: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok mayo.
3: Oh,
2: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
3: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
2: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang gak Mai?
3: Maksud Pok Rom?
2: Maksudku tuh men mate ka bengkak sebelah de abdola se men yang kanan bi bengkak Mai.
3: Ya Pok Rom, men nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pok.
2: Yo ke Mai ngape geli
3: to nah, ha, we. Pok lah mata bintik sebelah nih ha, kek Pok nih nyelangkit lah kek Pok ha ha.
2: Aduh.
3: Gayel Pok ah.
2: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anon kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
2: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
3: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
2: Wow. Yuk, kak jangan kenakut ku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
3: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
2: Kan Mai yuk. Baca oh kan imang mang oh.
3: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter gampong nih.
2: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
3: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siap PG. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi amang tu.
3: Kenal limang pok ke amang bi adik Roma.
2: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang kan.
3: Aduh sedeng lah pok ne Rom. Lah segala orang lewat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom. Ini kak orang pok gile Rom. Ah Roma.
2: Deng mai. Mulut-mulut ku. Sekoyo ku beh.
3: Basing pok lah Rom. Asap pok seneng belah.
2: Wih, nuwe. Kada ingin gak ku ne mai.
3: Yolah Rom. Cepet men lah jalan.
2: Pelan-pelan gak mai. Nyabe ase ku mai. Hasil amsengnya ku ngeteh ku mai berjalan mai.
3: Tulah malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
2: Awak Mai, langep-ngep nyebi gini Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
3: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
2: Ay, tahu baik kan nih Mai yuk, ku tengah haus. Seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
3: Kangkane Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet gede dompet kaku song, percuma Mai.
3: Dek Rom, ku tadi lah niat nraktir kah makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
2: gue. Baca pok pesandiwara mayo, mang pinter pok ngeles mai. Deng deng, ngerapi deng gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawe kane mai. Aulah pona. Pacak lo ku mayarka, tenang ben menanya si kok bakuan lo.
3: Hahaha. Mantap. Pok ne imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau duit banyak jiap kerungkeng rom.
2: Aok pacak o, sude kapuji kampas ku ke bumi ne mai. Imang lah kane mai. Tega nian kane mai.
3: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita girom.
2: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
3: Au rom.
2: Agak jauh dak mai.
3: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang mbak wana rom.
2: Ya pon, kula dek tanagi.
3: Iya mai. Aku gindong rom.
2: Dek kau ada telapok kelimpet mai.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
5: Oh, memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok?
4: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
4: Nah, aok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
7: Oke.
8: Oke. Oke.

0: Rumpa Tereni Senelian, suara budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Johnny Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang dengan tanpa satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek. Satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nemrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendao ini untuk sementara Nemrala, Nemrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodai Laka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Alkisah, pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang di Rote ini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nalesanggo. Nalesanggo diteruskan. Sesudah Nalesanggo terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita dapat.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Sasando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Sasando itu adalah musik asli tarian musik asli daerah Lote.
2: Kenapa namanya Sasando?
1: Sasando itu karena Sasando itu dipetik baru menyebabkan bunyi.
2: Sampai sekarang
1: cara pembuatan, cara pembuatannya begini ya, serta lelang itu mula-mula bambu satu ruas, habis itu sepotong kayu, lalu kayu itu dibuat lubang sebanyak 10 lubang. Habis itu baru dipasang kawat, ditarik kayu itu ke dalam bambu itu, terus baru dipasang kawat. Terus kawat yang ujung bambu yang di bawah, lalu dipasang kayu juga dan dipasang. Kalau tujuannya juga akhir itu datang ke bawah itu diikat dengan kata.
0: Jumlah senar Sasando sangat bervariasi. Awalnya Sasando hanya memiliki 11 dawai dengan nada pentatonis yang disebut Sasando Gong. Pengembangan Sasando kemudian ada 28 senar. Ada pula Sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama Sasando Biola. Bahkan kini dikembangkan pula Sasando elektrik.
1: Sasando Biolanya itu pada bedanya karena dia itu khusus musik. Dan dia dipentang-pentang 36 dan sampai seterusnya. 60 sampai 40 lebih tali. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Jadi tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya ketika kita lepas.
2: Kalau Sasando Gong,
1: kan Sasando Gong dua tangan yang bermain. Bunyi cerenda ko, karya biasa ko, cerdono ko itu dua tangan yang bermain.
0: Memainkan Sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan Sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain Sasando biasanya disebut Tae Sasano. Saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau dominan, ada minat untuk terus ke utara. Kalau tidak, maka saudara gelap dukung. Anak-anak muda sekarang ada di

hingga ke manca negara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Lah kelemnya gul. Nak ngelurus pinggang lu kok.

Inspirasi Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda, Barong Landung, Produksi RRI Singaraja.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya loh.
1: Ken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi

0: ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat kerajaan Balingkang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awak bisa bersebut balik dalam acara Minang Maimbau tanggal 21 Mei 2026. Alhamdulillah jo, ambo bersyukur dan berterima kasih kepada dunsan ambo sadonyo yang mano keluarga Minang. Insyaallah mudah-mudahan di lebaran haji ini dengan paguyuban Minang motong sapi ada 4. Nah, ini dari Minang sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Dunsana Ambo Sadonyo yang Allah berpartisipasi, ya, berkomunikasi, kekompakannya. Inilah yang kami harapkan, ya. Kita di rantau orang harus baik-baik, harus banyak saudara, kemudian berbuat baiklah kepada siapapun. Itu yang pasti. Jadi udah berucapkan pertama kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ko cuaca ambulie di luar sangat baik sekali dan sangat bersahabat, ya. Yang mana tidak hujan. Nah, udah boy doakan semoga Dunsana Ambo yang manggaleh kini yang di kampung-kampung semoga dalam keadaan sehat, kemudian dimudahi rasakinyo. Ah, itu, ya. Nah, jadi pulangnya selamat yang pasti. Ya. Itu baik. Pada malam ko udah boy akan informasikan kepada masyarakat Bangka khususnya Sungai Liat, ya, yang biasa berlangganan PDAM dan kemudian biasanya ada sampahnya yang diputi oleh pegawai Pemda baik kelurahan maupun DLH, maka insya Allah tanggal 1 Juli, ya, pembayaran sampahnya langsung diinkludkan dengan PDAM. Insya Allah itu akan memudahkan kita semua nantinya. Ya, tidak susah-susah lagi bayar PDAM-nya beda, bayar sampahnya beda. Nah, ini akan kita upayakan nantinya, ya, pelayanan sampah akan lebih baik, ya. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan masyarakat Bangka saya paham sekali, ya, dan berterima kasihlah. Udah berapa hari ini ada perubahan, saya lihat penumpukan sampah yang ada di trotoar-trotoar itu sudah mulai berkurang. Namun ada beberapa titik tinggal lagi yang masih masyarakat membuangnya. Nah, itu kita berharaplah, ya. Kalau sudah ada kalimat dilarang, maka itu tidak boleh. Apapun itu tidak boleh. Maka harus kita sikapi dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, kalau ibu-ibu masih mau buang sampah juga, kan tempat sampah ada. Kan gitu. Jangan diloncatkan, dilemparkan, kan gitu. Tetapi di komplek-komplek saya sudah lihat itu, atau di pertokoan atau pasar itu kan sudah teratur pembayarannya. Nah, ini yang kita harapkan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, ya, tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bangka ini. Baik, udah boy akan coba, ya, mutakan lagu yang pertama ko yang berjudul Mandi, ya. Oh, Mandi. Jadi bagaimanapun saya berharap kepada Dunsana Ambo Sadonyo orang Bangka, Bangka Belitung, ya, yang mana orang tua ini harus kita bahagiakan dengan baik, ya. Jangan sudah tua masih kita suruh dia merawat anaknya. Ini tidak cocok, ya. Tidak baik lagi sebenarnya, ya. Kenapa? Ini saatnya orang tua kita mau ibadah, ya, mau santai dan lain-lain. Boleh dia mendampingi cucunya, tetapi bukan dari pagi sampai ke sore. Itu yang pasti. Mungkin ada pendampingnya siapa dicari, ya. Oke, banyak iko lagu yang berjudul Mandi, akunya.

Nah, itulah tadi lagu yang Allah udah Boy putarkan tadi ya. Semoga dun sana ambo sadonyo orang Bangka, Bangka Belitung ya, bisa menikmati dengan lagu yang udah Boy putarkan pada malam hariko ya. Baik, untuk berikut udah Boy akan putarkan lagu pintaan dari Uda Andi keceknya apa ya? Semenjak ayah tiado. Nah, alo ko lagunya kan? Aku bisa ko. Semenjak ayah tiado. Aduh ko ha Andi. Jadi Andi Iko adalah punya rumah makan Kamba ya, Sabana Minang yang ada di Kenanga. Kalau bisa mencari ada kuburan, perkuburan lewat seketek sebelah kiri, itu rumah makan Andi ya. Jadi bagi Dunsana Ambo atau orang Minang, orang Bangka yang ingin mencubo rasonyo buatan rumah makan Andi Sabana Minang, bisa nanti ke rumah makannya mencicipi, karena di situ khasnya ialah gulai tunjang. Itu ya. Baik, Dunsana Ambo ikut pinta lagu daripada

Ah, itulah tadi lagu yang lah udah beputarkan semenjak ayah tiado ya. Nah, itu pintaan dari Uda Andi Saputra. Nah, kini Uda Boy akan putarkan lagu yang berjudul Tungke Mambao Rabah ya. Jadi ikut pintaan lagu dari Dunsana Awak ya. Semoga lagu yang Uda Boy putarkan iko terhibur ya. Bagi Dunsana Ambo sadonyo urang bangka Belituang ya. Selamat mendengarkan.

Tadi Tungkek Mambok Raba Allah udah berputarkan ya. Semoga Dun sana ambo sadonyo orang Minang, orang Bangka, Bangka Belitung terhibur dengan lagu yang Allah udah berputarkan. Nah, udah boleh memberikan informasi kepada masyarakat. Mari awak jago lingkungan dengan baik ya. Kemudian jago kebersihan. Mari jan membuang sampah sembarangan. Nah, hindarilah pembuangan penitipan sampah di trotoar. Nah itu ya, sangat-sangat ya tidak elok. Dan sudah dikasih informasi tidak boleh buang sampah, tapi masih buang. Nah, mari buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Nah, biasanya kalau komplek-komplek atau beberapa tempat, beberapa pertokoan itu alhamdulillah sudah membayar retribusi sampah. Ya, kalau di komplek RSS, di mana, pokoknya banyaklah yang pasti itu sudah ada tukang ambilnya. Ya. Jadi kita tinggal standby saja, ada petugas yang memungut. Nah, memang kita harus bayar. Nah, itu ya. Jangan kita letakkan di trotoar. Waduh. Dan ada yang meletakkan di sudut rumah orang pula lagi. Aduh, aduh. Layak dak? Nah, kalau orang letakkan sampah di depan rumah kita, di samping mau dak? Kan dak, samalah. Seperti itu ya. Mari sama-sama jaga kebersihan dengan baik, dengan bersih, moga-moga penyakit akan berkurang ya. Itu yang pastinya. Baik, sekarang Uda Boy akan putarkan lagu yang berjudul Urang Lalo Ayah Batanggang. Aku nyoha. Iku agak sadis gitu ya. Nah, tapi iku mengingatkan awak terhadap jasa orang tua ya. Setelah dia berusaha, anaknya maju ya, maka anak harus seperti apa ke orang tua? Harus berbakti. Nah, itu ya. Oke, selamat mendengarkan.

Nah, itulah tadi lagu lah udah beputakan ya. Semoga Dunsana Ambosadonyo Urang Bangka Bangka Belituang terhibur dengan lagu yang Allah udah beputakan. Berikut jangan lupa hari Sabtu kita ke Free Day ya. Jadi ke Free Day itu ada kegiatan ya senam, kemudian jalan-jalan santai. Setelah itu kita dilayani oleh tim kesehatan. Periksa tensi, kemudian periksa darah. Dan Dinas Delha akan menunggu ibu-ibu, bapak-bapak seketika ada botol yang tidak dipakai, ada jenis plastik, bawa ke depan Masjid Agung ya, di Hutan Lindung ya. Maka kami di situ ada menunggu, ada lapaknya, nanti akan kita beli nanti ya. Oke, nah itulah cara bagaimana kita pemilahan sampah dan merupakan ekonomi, penambahan lah sedikit ya, untuk keluarga yang pastinya. Ya, oke, jadi bagi masyarakat yang ada sampah botol ya, atau sampah plastik, boleh dibawa nanti hari Sabtu pagi di depan Masjid Agung, yang pastinya.

0: Nah, itulah tadi Urang Minang ya. Nah, yang dilakukan oleh Rayola Konyoha.
1: Pulang ke sana. Tidak pun ke sana, rindu ke kampung halaman.

Itulah tadi lagunya Urang Minang. Nah, bari kue udah bae putarkan lagunya berjudul Kucang Barendo. Ini lagunya yang sangat dipopuler lah jatuhnya ya. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Itulah lagu yang lah udah gue putarkan yang berjudul Kutang Barendo. Itu bayak dun sana ambo sadonyo, mudah-mudahan warga Minang yang ado di Bangka dalam keadaan sehat sadonyo ya. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan nanti di lebaran haji warga Minang Bangka insya Allah akan melaksanakan kurban sapi ya di Surau Al Muslimin Tunghin. Koyo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Nah, sudah. Mungkin sinyal ya, saudara-saudara ambo. Semoga ambo doakan dalam keadaan sehat selalu. Lagu berikut yang berjudul tadi pasanannya Kelok Sambilan ya. Kelok Sambilan, Aloko Kelok Sambilan, udah boy. Nah, mari awak sama-sama balagu kecil orang ya, banyanyi. Nah, selamat bagabuang Pak Boy dari Pak Asril. Alhamdulillah, selamat bagabuang Pak Asril.

Nah, itulah tadi lagunya Kelok Sambilan. Jadi bagi orang awak, nunsan awak atau pariwisata yang ke situ, kalau alun melewati Kelok Sambilan berarti alun ke Padang. Nah, cobalah nanti ya. Pai ka Kelok Sambilan. Nah, rancak ya. Rancak bana. Nah, itu. Oke. Baik, nunsan ambo sadonyo. Ambo putakan, Uda boy putakan lagu Cinto Jandi Bali. Ikut pintaan dari Uda Kadafi ya. Semoga terhibur dengan lagu yang Uda boy putakan. Selamat menangakan.

Itulah tadi lagu Cinta dan Dak Dapet di Bali. Baik, udah boy akan putarkan lagu yang berjudul Gas yang Tengkurak ya. Mazrulas, apa ini? Fitri. Oke, Fitri. Nah, ikut

itulah tadi gas yang tengkurak ya. Yang lah udah boy putarkan. Kini udah boy akan cuba mutarkan lagu namanya Tanti Batanti. Apa pula lagunya kau udah boy? Mari awak dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan. Yo kunyah.

Nah, itulah lagu lah Uda Boy sampaikan ya. Uda Boy sampaikan kepada masyarakat, terutama yang punya toko, punya warung ya. Setelah kita mau tutup, mari kita bersihkan ya. Sehingga besok paginya kelihatannya bersih ya. Enak dipandang ya. Jadi biasakan kita membersihnya. Ya, bukan kita mau buka baru mau dibersihkan. Jadi malam-malam sudah kita bersihkan, pagi mau buka, alhamdulillah tempat yang kita berjual itu atau tokonya akan kelihatannya bersih, rapi. Oke? Kebersihan itu hanya kita ya yang bisa melakukannya. Ya, tanpa kita mungkin ya tidak ada apa-apanya. Mungkin rumah kita bisa kotor dan lain-lain ya. Halamannya jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya. Jangan letakkan di trotoar ya. Waduh, saya lihat di depan Kejari itu siapa yang buangnya itu. Ya, nanti sesekali kita foto orangnya ya. Kita foto, kita lihatkan ya di ini Facebook dan lain-lain nantinya. Inilah orangnya tidak mau jaga kebersihan, itu dia ya. Mari sama-sama di depan Koramil, sama juga enak-enak dari jauh dia buangnya, ketemu, waduh Pak tak tahu, Bu bisa baca tak Bu? Wah ya Pak benar, tak boleh ya pura-pura tidak tahu masa buang sampah di rumah orang, waduh. Baiklah, kita mutar lagu aja ya supaya kita agak bahagia sedikit. Kita hilangin sementara dulu ya, masalah sampah ya. Oke. Okay.

itulah tadi udah nyola lama tak pulang ya. Unilah menunggu di kampuang ya. Jadi udah capek pulang dah. Tapi piti udah dak do. Tunggu ya. Tunggu piti udah cukui baru udah pulang. Alhamdulillah mudah-mudahan di sana ambo sadonya di belakang puncak dalam keadaan sehat ya. Yang mungkin ada aktivitasnya ya hiburan-hiburan lah di situ ya. Jadi bagi di sana ambo sadonya yang mungkin dak ikut rape atau alun mendengar informasi awak tanggal 28 ya memotong sapi ya itu ya. Alhamdulillah. Jadi warga Minang yang ada di Bangka, mari tanggal 28 awak sama-sama ke Surau Al-Muslimin di Jalan Tunghin sebelum ST2 Bale ya. Awak mulai acara jam 7. Alhamdulillah motong sapi, setelah motong sapi kita makan bersama-sama nantinya ya. Alhamdulillah kebersamaan itu akan baik dan indah. Sekitar itu kita lakukan terus-menerus ya. Hal-hal yang masalah mungkin bisa kita pecahkan, kita putuskan bersama sehingga masalah bisa kita hindari dengan baik. Oke, itu pesan Uda Boy kepada Dunsana Ambo Sadonyo, jago kekompakan. Ya, ada masalah capek lapor, ada sakit capek lapor. Sehingga mudah-mudahan bisa kita membantu basamo-samo. Baik, Uda Boy akan putar lagu balik yang namanya Bare Solo. Bare yang tanamu. Bare ko bare yang paling lama kalau di Padang ya. Tapi harganya lumayan. Tapi kalau wak makan, mungkin kadang-kadang pintu lewat tak nampak. Saking lamanya barenya ya. Aku nyo, coba dengar apa pula lagunya. Kau nyo ha.

ayo lama rasanya ya kalau dari Solo tuh yang tenamu betua. Nah, jadi bagi dunsana moyalah mencubo pasti meyakinkan, tapi kalau lu mencubo lu tahu rasanya, lu yakinnya itu cubulah ya. Bari Solo bari tanamu. Lama rasanya kecilnya. Kuah lagunya yang berikut Sinona.

Ah, itulah tadi lagunya Sinona ya. Ah, Sinona kecenya. Kalau kami si Upia ya. Ha, si Upia. Oke. Okay. Malam ko awak caliak ya cuaca kalau di luar ya agak angin ya. Tapi kalau di dalam ruang ko dingin. Ha, bedanya. Ah, baik kalau lagu-lagunya awak putar lagi lagu berjudul Mudi Arau, Apollo Mudi Arau ko udah boy aku ya, nyua. Ha ha ha ha ha ha. Mudi Arau.

itulah tadi ya, lagunya goyang Mak Taci kecenyo. Ha. Jadi dunsana ambo pada malam ko ya. Memang waktu ala dake, tapi awak jangan lupa ya. Selalu jago kebersihan lah yang pastinya. Ambo yakin kedepan-kedepan ini masyarakat Bangka khususnya Sungai Liat ya memahami bersih itu seperti apa, keuntungannya sebagai apa, dan lain-lain lah. Ya, tolong. Jangan lagi lah buang sampah di trotoar. Jangan lagi lah buang sampah. Sudah ada kalimat, jangan buang sampah di sini ramai-ramai buang sampah. Padahal tempat pembuangan sudah ada ya. Ya, mari. Mulai kita sama-sama bersih lingkungan, bersih rumah, ya. Kalau rumahnya sudah bersih, insya Allah lingkungannya pasti bersih. Tapi rumahnya sudah bersih, yakinkan lingkungan tidak akan bersih. Kenapa? Dia belum berubah perilakunya. Rumah sendiri belum. Rumah orang diletak sampah. Di depan rumah orang diletak sampah. Itu kan tidak bagus itu. Ya. Baik. Nah, itu. Kita bersama-sama ya. Berniatlah bagaimana Bangka ini bebas dari buang sampah sembarangan. Nah, itulah ya. Jadi mudah-mudahan lah, sudah berdoakan Bangka aman dari sampah. Bagaimana caranya? Ya, pasti masyarakat Bangka sudah paham tidak akan membuang sampah sembarangan, terutama di trotoar-trotoar, jalan-jalan. Nah, itu ya. Oke. Baik, udah baik kalau lah cari waktu. Ya, tinggal 5 menit lah ya. Aku lagunya ado ku. Karena slot ku semakin ramai di Madima ya, membuat hidup sangsaro. Ku nyua lagu terakhir slot kecenyo aku nyo alu bunyi gua.

itulah tadi lagu ya. Ulas slot. Nah, enggak usah min slot ya. Miskin wak min slot itu. Nah, kini lagu terakhir gua. Antayu antatido gua. Nah, jadi malam kau udah be pamit ya. Semoga awak sadonyo dalam keadaan sehat, dimudah rezeki dan sukses dalam berkarir nantinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, mena, ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Yo ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal.

0: 4. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Pa nak tahu dah es?
1: Malak koki ni, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
2: Ya es, ni dah lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pa, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Aku eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
2: nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026 nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita pacak tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Patah
1: dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu pacak es, sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih, apa deh, Mai?
2: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik
3: dalam sejarah sepak bola. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang.

0: pelawat nih lah.
1: Oh memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak oh.
0: Dek usah ngerecau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, eok. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, aok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi
2: jadi RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
0: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dek deh muka lain lagi kan di dunia ne Rob.
4: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
0: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
4: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
0: Tapi kita emang lah tua imangnya, Roma.
4: Nyaman kamayo.
0: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
4: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
0: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
4: Weh, mayo lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayo?
0: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
4: Di hati ku nih, mai.
0: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Sakit ada duit lagi.
4: Meniap udah usaha, no, mai.
0: Pok, nih, Rom. Alang kita gimayan malam, nih, Rom, mah.
4: Bener nian, mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, mayo.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Pok mayar ku.
4: Lagu lame, mai, dek berubah-berubah lah kali, mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
0: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
4: Apa ini, Mai? Ya, pan, pan, pan, mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
0: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama ya gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
4: Astagfirullahaladzim. Mau mayo. Tapi ku takut pok jin ngebut tiga mayo.
0: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
4: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai.
0: Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga.
4: Nah nela dia auk mai.
0: Menek. Kafe nama Rom.
4: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
4: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
0: Biseng ki Rom. Malunya kedenger orang.
4: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
0: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
4: Maneh mangpang rungang main.
0: Tengok rambut keriting gak Rom?
4: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
0: Nok basing pok lah Rom.
4: Kita duduk di mana ya Mayo?
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
4: Oh awak lah pon. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
0: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
4: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak nih arti ya, kalau aku mendengar. Chicken nih ketepo ayam, Mayo. Steak nih berarti ketiak, Mayo. Hau dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
4: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ko malu kedenger ke Aliando jauh ujung sanen tu Mai.
0: Malu kudeng.
4: Ko masan sampe ke pok bela ho.
0: Iyalah pun. Ko masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga ho.
4: Lah batet Mai. Banyak pok mesen ni Mai. Ya Allah.
0: La ilaha illallah pegelah tai pok kan Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
4: oh,
0: kok ada penasaran.
4: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih, rupa bende tadi Mayo.
0: Yalah ketiak ayam adik katepok Rom.
4: Nyaman dak Mayo?
0: Menrom, nyaman Rom.
4: Nyaman nak, awak mang Mai ketiak ayam ni Mai.
0: Oh Rom, jen pok minum tu, lah pok minum kan?
4: Oh dek hal dikenai minum sama Mai.
0: Ya hai cuci tangan Rom, ngapa pok minum Rom?
4: Dek ke ade Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
0: Telero melaku celup adik ero.
4: Ya Allah mai, kayak rabies gua mai gawel kani mai lah matet lah mai. Ya.
0: Pening pak aku nerom, kayak pok nerom ah. Nah matilah rom, romalu rom, gua kayak kane rom.
4: Alhamdulillah, gua tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
0: Gelak lu rom, ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
4: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
0: Payah, bayi pok nih rom. Yo lah pon rom.
4: Yo petman, jangan kayak lama aja.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari negeri serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di darat, tetap di darat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Supriyadi sahabat budaya dimanapun saat ini berada. Senang sekali kembali ada Ega Ngantika di sepanjang hari ini ya. Ada perempat menemani Supriyadi juga di sepanjang hari ini sampai kelak di jam 12 malam. Dan tentunya dalam kebersamaan suami ada Ega ke rekan operator Agus Salim ya, menemani Supriyadi sampai kelak di jam 12 siang dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang lah kami persiapkan. Di antara sepertinya kita akan awali kebersamaan dengan sajian acara KUPI ya, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, hingga nanti di jam 6 pagi dilanjutkan dengan ngopi pagi sampai jam 8, dan habis itu lanjut di Berubat ya, ataupun beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 ya, dan dilanjutkan juga dengan rangkaian acara Pemakan Nusantara yang dirangkaikan dengan UMKM kita, hingga nanti kita juga akan ikuti secara langsung sholat Jumat bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan untuk informasi waktu suatnya seperti jam 5 lewat 6 menit ya, kami awali kebersamaan dengan menghadirkan rangkaian acara KUPI ya, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, kali ini dengan topik 4 macam hati manusia bersama Ustaz Khairuman Deha. Selamat pagi Supriyadi semuanya dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh hikmah ini berjumpa kembali dengan kami Ustaz Hairuman Diha dalam acara kesayangan kita, acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sebuah acara yang insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena di dalamnya dibahas berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita ini tentunya mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan anugerah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerahnya bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sangat bersih. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan-kebaikan. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa pelita di dalam hidup kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa disambungkan hati kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita itu ada yang namanya hati. Jadi di dalam diri kita itu ada yang namanya hati. Hati itu akan menjadi penentu baik dan tidaknya nilai seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan menjadi baik di sisi Allah jika hatinya itu baik. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, hati manusia itu ada terbagi menjadi empat. Apa yang empat itu? Al-Qulubu, dikatakan oleh Rasul, mohon maaf, Nabi SAW bersabda, Al-Qulubu arba'atun, hati itu ada empat macam. Jadi, ada empat model, ada empat macam hati manusia. Yang pertama, apa? Qulbun. Ajrudu fihi sirajun yazharu fadzalika qalbil mu'min. Hati yang kosong. Hati yang kosong dari berbagai macam hal. Hati yang kosong daripada hati yang kosong. Kosong dari apa? Kosong daripada kecintaan terhadap dunia. Hati yang kosong daripada penyakit-penyakit hati, dari riya, dari takabur, dari dengki, daripada

ujub daripada dendam dan lain sebagainya, itu adalah hati yang kosong, kosong daripada pikiran-pikiran duniawi, kosong daripada penyakit-penyakit hati. Fihi sirajun yasiru, di dalam hati tersebut terdapat cahaya, terdapat pelita yang terang. Nah, hati siapa yang model seperti itu? Fadzalika qalbul mu'min, hati tersebut adalah hatinya orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang imannya sudah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya menjadi sudah tinggi di hadapan Allah, hatinya kosong daripada kesibukan-kesibukan dunia. Hatinya menjadi amal yang sangat luar biasa. Maka menjadi kosong, maka disitulah ada cahaya-cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hati orang mukmin, sehingga dari situlah muncul cahaya-cahaya iman, muncul cahaya-cahaya berbagai hikmah, muncul cahaya-cahaya ibadah daripada hati yang kosong, bersih daripada kotoran-kotoran hati tersebut. Yang nomor dua, oleh karenanya kita berusaha. Kemudian berusaha agar hati kita menjadi hati yang bersih, kosong daripada kesibukan-kesibukan pemikiran-pikiran duniawi, kosong daripada penyakit-penyakitnya, agar hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang bercahaya di hadapan Allah, membawa penerangan terhadap diri kita dan kepada manusia yang lain. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, wa qalbun aswaduh mangkusun fadzalika qalbul kafir. Hati yang hitam, gelap. Hati yang hitam. Apa itu? Maka itulah hati orang kafir, hati orang hitam, gelap, terbalik. Terbalik daripada hati yang mestinya memikirkan bersambung kepada Allah, menerima tentang kebenaran Tuhan, ini malah tidak menerima, terbalik. Hatinya siapa itu? Tentu qalbul kafir, hatinya orang kafir. Wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaq. Yang nomor tiga, fadzalika qalbul munafiq, hati yang terikat kepada pembungkusnya. Hati siapa? Munafik. Jadi orang-orang munafik ini hatinya tidak baik sebenarnya, hatinya ini buruk sebenarnya, tapi dibungkus dengan bungkus yang baik. Bangkai sebenarnya, tapi dibungkus dengan sesuatu yang wangi berparfum. Padahal busuk, padahal buruk. Nah ini orang munafik. Hatinya sebenarnya tidak baik, hatinya sebenarnya itu busuk, tapi dibungkus dengan berbagai macam bungkusan-bungkusan yang baik. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Yaitu orang-orang munafik. Hatinya orang-orang munafik. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik. Jadi kita perhatikan apakah di dalam hati kita itu ada seperti itu. Apakah di dalam hati kita itu ada kemunafikan? Apakah hati kita itu ada kemunafikan? Apakah hati kita itu ada sifat munafik? Sehingga apakah ada sifat munafik dalam hati kita? Perlu kita lihat apa yang kita ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau ada seperti itu, kita perbaiki. Keempat adalah hati yang lapang, berisi iman dan munafik. Iman ada, munafik iya ada. Para pendengar RI yang dirahmati, ini hati kita pada umumnya, suruh ibadah iya, suruh ini iya. Maka itulah empat hati manusia. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya, karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
bagaimana caranya supaya hati kita ini menjadi hati yang baik. Jadi ada empat, apa kita introspeksi, kita koreksi hati kita nih. Apakah hati kita ini adalah golongan yang pertama bersih dari dendam, bersih daripada ujub, bersih daripada takabur dan semacamnya, sehingga memberikan cahaya ketentraman di dalam hati? Ataukah yang kedua, na'udzubillah, tentu bukan. Ataukah yang ketiga, hati yang hanya dibungkus dengan kebaikan, hatinya buruk sebenarnya orang munafik. Kemudian hati yang campur-campur, munafiknya ada, apa namanya, imannya ada. Apakah seperti itu? Kita penting untuk memperhatikan hati kita, karena itu tempat penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa oleh Allah selalu diberikan hidayah menjadi orang yang bisa menjaga hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kuranglah lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perang terbesar perang melawan perasaan kita, perang melawan hawa nafsu, perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir ya Allah? Kata Allah, hey, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan, kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat, masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukku sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini enggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipenginkan itu enggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan kau tidak.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan enggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki.

Ada sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia ini rajin ke masjid, i'tikaf di sana, tapi nampaknya kok tidak berimbang dengan keadaan fisiknya. Orangnya kok kelihatan kurus, seperti jarang makan dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini, "Kenapa kamu begini?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, saya ini seperti ini, sulit makan, sulit minum, bukan berarti gak ada makanan. Tapi ketika siang datang, saya selalu memikirkan Anda. Kira-kira malam ketemu lagi gak dengan Anda? Ketika saya malam, saya pikirkan lagi Anda. Kira-kira bertemu lagi gak dengan Anda? Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah, kalau di dunia, saya masih bisa lihat Anda. Tapi kalau kita berpisah, entah Anda duluan meninggal atau saya duluan yang meninggal, di surga kita ketemu lagi."

kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil, tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan, tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

0: Angkat belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi, Sobrandi, sahabat budaya. Pertamina Patraniaga yang menyampaikan sampai saatnya penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi telah berjalan normal sesuai ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbaksel Ruminto Wahyudi mengatakan kebijakan terkait pengaturan pembatasan maupun kriteria penerima BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah selaku regulator. Dalam pelaksanaan, Pertamina siap mendukung kebijakan pemerintah dengan memastikan distribusi ke penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan aman, lancar, tepat sasaran, dan sesuai regulasi yang berlaku. Dikatakan pula terdapat kebijakan baru, Pertamina akan melakukan sosialisasi secara resmi kepada masyarakat. Untuk informasi dan pengaduan layanan masyarakat pajak menghubungi Pertamina Contact Center 135. Sementara seorang ibu rumah tangga di Belitung, Meyanti, mengaku sejauh ini tidak ada kelangkaan gas LPG ataupun BBM di daerah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi pulih? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ge sensetep Pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayuk nyala Pok nih Mai, wew.
1: Rum,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rum.
0: Mana?
1: Mata lah Rum.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rum tahu kayak kita Mai.
1: Ya Rum.
0: Oh, Mai. Mai dia ini ngok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rum, kau ngeri Mai.
0: Anakku. Oh, mata ilah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
2: Gila Mai, kamu

sekuah. Apa entah. Lurus.

0: pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap mau kaki mai. Mati lama.
0: Palah rom rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Oh, rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah, mai, mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
0: letek rom rom, kemarin dosa asuk.
2: Aduh,
0: di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah,
0: neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
1: Lah ngapain duli mai gara-gara ku mai. Matut
0: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Ku nyo takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepet lah kempes pok rom.
1: Hah? Apa kena mai? Kau ni mai, kau pikirku ni benu to mai apa cak kempes? Ni mang mang kau mai, weh mulut oh.
0: Tapi rom, lucu gitu tadi romo. Kata kena enggak kayak renggile di rom, tapi ni rom nyari anak.
1: Oh imang, tapi nyari imang lah.
0: Nyari anak kepok rom.
1: Tapi yang kira imang itu,
0: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
1: Ada ki adehnya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile rom. Mun po orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile yang macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik dengan mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
0: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena po rom. Males ku ngejelas ah. Ku negi leteh rom. Nyabe ne hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai ok ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan, ke ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Tak ku lupa pasal berapa yok. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kor.
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian, sek rom undang-undang ya rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang gak rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P mai. Dia banyak dak?
0: Oh lah pun eh.
1: Oh mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, rom.
1: Tahu lah pon, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai, kalau di kampung kita nih, ada orang gila besak perut, mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Besak perut cemana nya, rom?
1: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak, banyak macam sih orang gila nih, rom. Ada yang...
1: Lah ngapa boleh gak ketawa tuh Mai?
0: Ya apalah, ada yang sensor masa gara gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona, baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: F.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Gua nak tahu deh, F.
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak SS, tak SS.
0: Ya, F, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, F.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, F, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, F.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, kok? Menelu, kak, makan gratis kita, mah enak, kok, mah?
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, mah? Sepilih, mah?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Oh,
1: Pacak, oh, dari Amerika, no.
0: Oh, se, Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seberadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI perempuan sekalian, sore menanya Bangka Belitung. Selamat pagi, semangat pagi seperti semuanya untuk pagi hari ini ya. Kembali di perempuan ketika di kebersamaan kita untuk ngopi pagi ataupun ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempuan FM, tentunya menyajikan sajian lagu hiburan dan juga beragam informasi kayak nganti pada di kesempatan pagi hari ini ya. Cukup mendung juga, biasanya kalau jam segini cuaca cerah itulah ada matahari yang ngola. Tapi untuk pagi hari ini sepertinya tidak ada gitu seperti Allahumma kalau Oke, dan tentunya semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk kita semuanya. Dan kembali untuk informasi kami hadirkan, ini seputar perakiraan BMKG ya, yaitu wilayah yang berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada hari ini itu, seperti yaitu hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Jadi BMKG kembali merilis daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan juga angin kencang. BMKG menjelaskan dalam beberapa hari terakhir kondisi cuaca di Indonesia masih menunjukkan dinamika khas masa peralihan musim. Berkurangnya tutupan awan pada pagi ke siang hari di sejumlah wilayah bikin pemanasan permukaan berlangsung lebih intensif sehingga suhu udara pun terasa lebih panas. Dan periode 14 sampai 17 Mei suhu maksimum di atas 35 sampai 36 derajat Celcius itu masih terpantau di sejumlah wilayah macam Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur sampai Papua Barat. Dan BMKG juga menyebut kondisi suhu yang terik pada siang hari pasca mendukung proses pembentukan awan hujan terutama pada sore sampai malam hari gitu Pradio. Dan peluang ini pun umumnya lebih besar terjadi di wilayah yang punya kelembaban udara yang cukup karena kondisi atmosfer itu mendukung bagi pertumbuhan awan konvektif ya. Dan kondisi ini juga diperkuat dengan agi terjadi hujan yang berintensitas lebat sampai ekstrim di sejumlah daerah dalam periode yang sama ya. Dan BMKG juga mencatat curah hujan harian signifikan terjadi di beberapa wilayah seperti Jawa Barat yang mencapai 184,5 mm per hari ya, dan sebagainya gitu ya. Kalimantan Tengah juga, kemudian Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Selatan sampai Sumatera Utara. Selain itu untuk hujan lebat juga tercatat di Maluku Utara ya, kemudian juga Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara seperti. Dan menurut BMKG meningkatnya peluang hujan pada periode ini mau dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah dinamika atmosfer yang sedang aktif. Fenomena seperti Madden Julian Oscillation ya, atau MJO itu gelombang Rossby Equator, kemudian juga gelombang Kelvin sampai mix Rossby Gravity disebut juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Ya, selain itu juga keberadaan sirkulasi siklonik di beberapa arena di area juga ya mendukung terbentuk ke area pertemuan dan perlambatan angin yang memicu pertumbuhan awan konvektif seperti. Nah, kemudian wilayah Maneba ini yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada hari ini ya, dengar big predi. Apakah Bangka Belitung juga masuk ya? Jadi bisa ada persiapan juga. Nah, untuk hari ini wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat, hujan sedang sampai lebat yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat ya, Papua Barat Daya, kemudian Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Dan untuk wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat sampai sangat lebat yaitu di Kepulauan Bangka Belitung ya, kemudian Kalimantan Barat, Maluku juga. Kemudian wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang yaitu di Nusa Tenggara Timur seperti. Nah, hari ini prediksi untuk Bangka Belitung bakal dilanda hujan lebat sampai sangat lebat dan ini mungkin butuh kita ya perlu antisipasi juga. Jadi kalau misalnya ada planning, ada rencana ataupun ada keperluan di luar, jadi bisa memprediksi dan mempersiapkan segala sesuatu. Kalau nak keluar rumah untuk mempersiapkan perlengkapan ya supaya takutlah kehujanan di jalan karena ini bakal lebat sekali gitu seperti. Oke, untuk informasi-informasi lain kembali kami akan hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya. Tetap kami di Ngopi Pagi, ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempuan FM.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ayo lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kembali 103,9 perempat sengil lihat Sari Budaya Bangka Belitung Sarma Dianto. Kali ini untuk informasi ya, ini masih seputar cuaca lah gitu Pradio. Dan kali ini adalah Pusat Prediksi Iklim Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat ataupun NOAA gitu ya, yang memprediksi kemunculan fenomena Super El Nino pada Oktober 2026 sampai dengan Februari tahun 2027. El Nino adalah kondisi di mana suhu air di Samudra Pasifik dekat Katulistiwa itu jadi sangat hangat. Kondisi ini pun memicu perubahan cuaca yang signifikan di seluruh penjuru dunia. Dan data ini juga menyebut Super El Nino 2026 diprediksi serupa kayak yang terjadi pada tahun 2023 sampai 2024 ya. Kemudian Profesor Universitas Albany dan juga ahli El Nino Paul Rondi mengatakan El Nino tahunnya mendekati kondisi yang terjadi pada tahun 1997 saat El Nino terbesar terjadi. Walaupun macam itu, Supredi, El Nino yang lebih kuat dia selalu menjamin dampak yang kuat juga ya. Dan sektor yang terdampak El Nino itu bukan hanya pola cuaca tapi juga hasil pertanian sampai ketahanan pangan. Ya, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Akuviarta Kartabi memperingatkan bahwa ancaman fenomena El Nino pasca mempengaruhi komoditas pangan Indonesia. Dan sebagai gambaran, harga beras saat ini baiklah naik ya, walaupun cadangan stok diklaim melimpah. Kemudian juga dikatakan kalau fakta di lapangan bahwa harga beras itu naik di 111 kabupaten ataupun kota. Jadi menurut kita harus prepare karena katanya ini El Nino yang cukup berat gitu. Kemudian Akuviarta juga memperingatkan kondisi ini pasca mempengaruhi harga komoditas pangan Indonesia yang impor. Menurut kombinasi stabilitas makroekonomi saat ini dan perubahan cuaca memaksa Indonesia berada di posisi yang buruk ya. Jadi ada gangguan produksi pasti dan implikasinya pasti harga gitu ya. Kemudian sementara itu Sekretaris Utama BMKG Guswanto memaparkan perkembangan El Nino tahun ini. Dia menjelaskan dinamika iklim global termasuk peluang berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole menuju fase positif. Kondisi ini berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia seperti kemudian juga diperkirakan itu hal itu pasca meningkatkan risiko kekeringan meteorologis, karhutlah sampai gangguan pada sektor pangan dan juga sumber daya air. Ditegaskan pula bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau itu harus dilakukan lebih dini dan juga berbasis data serta prediksi iklim yang akurat gitu. Ya, kemudian saat ini BMKG akan terus mengembangkan layanan prediksi cuaca dan iklim untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun sektor teknis. Adapun layanan prediksi BMKG lah mampu memberikan informasi sampai tingkat desa dan juga kelurahan. BMKG juga memperkuat kemampuan pemantauan cuaca melalui radar cuaca dan sistem perakiraan berbasis geocasting untuk meningkatkan akurasi informasi cuaca ekstrim dan juga potensi hujan. Ya, operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan untuk mengatasi dampak El Nino tahun ini. Kemudian Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Trihandoko Seto mengatakan setiap pelaksanaan OMC perlu direncanakan berdasarkan kondisi cuaca kayak potensi pertumbuhan awan beberapa hari sebelumnya, serta dilakukan juga melalui koordinasi intensif dengan bidang meteorologi dan instansi si terkait Sapredi. Dikatakan pula kalau pelaksanaan OMC ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca di wilayah sasaran. Ya, itu informasi yang kami hadirkan. Dan sesaat lagi di jam 7 kembali Perempat akan hadirkan untuk kabar Bangka Belitung Sapredi.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Not. Kemana ini akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah.

0: บลีจงแน่แม่ง่า
1: Selamat pagi Zabrani sahabat budaya. Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ataupun Hari Kitnas 2026, PLN menghadirkan program promo bertajuk Mei Laju Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berjaya, dengan memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dan pelanggan satu fase semua golongan. Program promo tersebut berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 untuk pelanggan dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere dan pasca melakukan tambah daya sampai dengan 7.700 volt ampere. Manajer PLN OLP Sungai Liat Reza Utama Putra menuturkan, melalui program ini pelanggan pasca menikmati potongan biaya tambah daya yang lebih hemat dibandingkan tarif normal. Dan promo diperuntukkan bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Mei 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik maupun kewajiban lainnya. Untuk mendapatkan promo tambah daya tersebut, pelanggan diwajibkan melakukan transaksi melalui aplikasi mobile. Dikatakan Ahmad Priyadi, program Mei Laju ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendukung kebutuhan listrik masyarakat sekaligus memaknai semangat Hari Kebangkitan Nasional dengan menghadirkan layanan kelistrikan yang lebih mudah, terjangkau, kayak memberikan manfaat langsung bagi pelanggan. PLN juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan promo ini selama periode berlangsung biar kebutuhan listrik rumah tangga maupun usaha pajak terpenuhi dengan lebih optimal. Lebih ke harapan masyarakat pajak memanfaatkan promo tambah daya Mei Laju Lebih Terang agar meningkatnya produktivitas masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.